9,5 Pro 2 Irwan Ramon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat pagi. Ya, di hari Senin ini 29 Juni 2026 di akhir bulan. Udah akhir bulan, hari Senin lagi ya. Semangat pokoknya teman-teman. Seperti biasa di pada pagi hari ini gue bakal temenin kalian sampai nanti jam 10 ya. Di jam 9 nanti kita bakalan ngobrol dengan narasumber. Apakah lewat telepon atau datang ke studio, tungguin aja. Dan kita bakal ngebahas satu topik nanti tentunya ya. Yaudah pokoknya buat kalian semua yang hari Senin ini mungkin sekarang lagi siap-siap pengen berangkat ke aktivitas kalian, atau mungkin juga sudah di tempat aktivitas gitu ya. Semangat, jangan sampai bete, jangan sampai lemes-lemes ya. Jangan hari Senin jadi alasan. Itu gua sih sebenarnya. Ya karena kemarin kan mungkin udah banyak acara, liburan, terus juga datang ke suatu

Yaudah, kalau gitu jangan ke mana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Alasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 9,5 Pro 2 Ribana Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 balik lagi di Sepada pagi hari ini. Dan tadi sempat gue bilang kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sudah di-share juga di Instagram ya, di media sosial kita. Kalau misalnya belum lihat, gue kasih tahu nih, kita bakalan nanti ngobrol dengan narasumber kita, yaitu adalah Mbak Fitri Badriah, MPD. Ya, beliau adalah dari Relima Perpusnas RJ, Lokus Kabupaten Waikanan. Nanti topik kita itu adalah dari membaca menjadi berkarya, literasi yang mengubah kehidupan. Nah, itu dia ya. Jadi ini penting banget memang, teman-teman Pro 2 gitu ya, untuk meningkatkan literasi untuk anak-anak di, khususnya di Lampung lah, karena memang sekarang memang agak krisis membaca ya. Gue juga bingung kalau misalnya ngomongin membaca, siapa sih sekarang yang masih beli buku gitu ya? Paling buku-buku sekolah yang dibeli kan, nggak ada lagi kayak buku-buku yang di luar pelajaran gitu yang dibeli. Kalau gue sih jujur, gue juga kayaknya lebih baca ke e-book gitu ya, atau mungkin juga nyari-nyari informasi nggak mesti ke toko buku, sekarang kan udah ada internet. Nah ini memang penting banget yang akan dibahas nantilah di jam 9 nanti. Oke, okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Buat lo semua yang sekarang baru sampai ke tempat kerja lo, atau mungkin juga ke tempat kegiatan-kegiatan lo sehari-hari lah, semangat terus, jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: 95,5 FM. 2 RRI.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita balik lagi di Sepada pagi hari ini. Dan tadi sempat kita sounding ya, kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan siapakah dia? Tapi sebelumnya kita pengen prolog sedikit lah buat topik pengantar kita ke obrolan kita di pagi hari ini ya. Jadi memang topiknya adalah cukup menarik nih teman Pro 2 ya. Topik kita di pagi hari ini itu adalah dari membaca menjadi berkarya, literasi yang mengubah kehidupan. Jadi membaca itu sering banget disebut sebagai jendela dunia. Ya sudah pernah dengar dong kalimat tersebut. Tetapi manfaat literasi sebenarnya jauh lebih luas dari sekedar menambah pengetahuan nih teman Pro 2. Jadi literasi itu bisa membuka peluang, membangun cara berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, sampai mendorong seseorang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. Di era digital saat ini, tantangannya bukan lagi sulit mendapatkan informasi, tapi melainkan bagaimana memilih, memahami, dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi melalui gerakan literasi, semakin banyak anak muda yang tidak hanya gemar membaca, tapi juga mulai menulis, berkarya, dan menginspirasi lingkungan sekitarnya. Nah, bersama narasumber kita yaitu Mbak Fitri Badriah MPD. Beliau adalah pegiat literasi, founder TBM Kusnar, terus sekaligus Relima Perpusnas RI Lokus Kabupaten Waikanan. Dan kita bakal membahas bagaimana literasi mampu mengubah kehidupan, membuka jalan menuju karya-karya yang berdampak ya. Nah, untuk pagi hari ini, kalau misalnya biasanya kita lewat narasumber datang ke studio, kita bakalan coba ngobrol dengan beliau tapi melalui telepon ya. Kita sapa dulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Fitri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar Mbak Fitri, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pagi hari ini lagi ngapain nih Mbak Fitri?
1: Kebetulan baru pulang semalam dari Bandar Lampung.
0: Oh.
1: Jadi agak untuk masihan ini.
0: Masih ngantuk ya. Oke. Mbak Fitri, kita bakalan ngobrol. Kita kayaknya nggak terlalu lama lah ya. Ini hanya sedikit kita sharing aja sebentar nih Mbak Fitri. Jadi ya, topik kita di pagi hari ini kan adalah cukup harus dipahami lah oleh para pendengar nih. Jadi topiknya adalah dari membaca menjadi berkarya, literasi yang mengubah kehidupan. Nah, ya, Mbak Fitri, kalau menurut Mbak Fitri, ya, kenapa sih literasi masih menjadi isu penting untuk dibahas di era digital seperti sekarang?
1: Ya, oke, menarik banget nih pertanyaannya ya. Mm-mm. Karena relate banget dengan kehidupan kita sekarang ya, karena gimana ya kak, sering kan ada miskonsepsi nih bahwa kalau di era digital di mana semua informasi cuma di ujung jari gitu ya, urusan literasi otomatis sudah selesai gitu. Padahal kan akhirnya justru sebaliknya gitu, di era digital sekarang ini tuh literasi bukan lagi sekedar bisa membaca dan menulis. Kalau dulu kan kita memahami literasi itu baca tulis gitu ya, tapi sekarang itu tentang bagaimana kita memproses, menyaring, terus menggunakan informasi tersebut, tersebut kayak gitu. Jadi krusial banget malahan justru di saat-saat sekarang ini, karena banyak sekali alasan krusialnya kenapa literasi justru makin mendesak untuk dibahas gitu. Salah satunya kayak kalau dulu itu langka informasi, kalau sekarang ini jadi banjir banget informasi.
0: Banjir.
1: Jadi gimana tantangannya adalah bagaimana kita bisa tidak hanya tahu tapi kenapa nih kok ada informasi ini? Apa nih di balik informasi ini, bisa dipercaya nggak nih informasinya kayak gitu? Terus nggak hanya terkait kalau dulu tuh kita mungkin ada yang punya gadget atau ada yang enggak, ada yang ada sinyal, ada yang enggak. Kalau sekarang kan semua tuh udah ada, dan yang jadi tantangannya lagi adalah bagaimana teknologi itu digunakan gitu. Kalau SDM dengan tingkat literasi rendah, dia akan menggunakan gawai itu hanya untuk hiburan pasif mungkin, terjebak dengan hal-hal negatif seperti judi online, game online, gitu-gitu kan. Tapi kalau dia punya apa tingkat SDM-nya, dia literasinya tinggi, kan gawai ini bisa jadi alat untuk memberdayakan diri gitu loh. Bisa jadi ekonomi, tempat untuk belajar ilmu, kayak gitu. Jadi memang kan banget gitu. Gitu ya.
0: Iya, tapi udah ini sekarang udah nggak ini ya, udah nggak relate lagi ya kalau misalnya kita ngebahas kamu adalah tim baca buku fisik, kalau aku sih tim baca buku yang e-book gitu, electronic book. Masih relate nggak sih Bu kalau kayak gitu? Apa sekarang sudah udah sama aja deh sekarang gitu?
1: Itu kayaknya apa ya? Malah sekarang ini kan kalau dibilang relate sih masih relate aja ya.
0: Karena
1: ada yang mungkin dari kesibukan nih. Kalau kita yang

0: Apa yang membuat Mbak Fitri ini tertarik terjun menjadi pegiat literasi?
1: Ini kalau ini agak panjang ya. Jadi pegiat dulu kan sebenarnya sejarahnya saya itu pindah ke Waikanan itu tahun 2020 dengan dua balita. Sebelumnya kan tinggal di Jogja. Dan lingkungan baru ini kan membuat saya apa ya, harus adaptasi gitu ya. Belum ada kawan, belum ada apa teman untuk sharing gitu. Nah, melihat lingkungan di kampung yang kayaknya rata-rata sama ya keluhannya seorang ibu atau keluarga itu, gimana sih anak ini tuh bisa mempunyai waktu yang apa ya, waktu yang baik untuk ini dihabiskan kayak gitu ya. Karena kan rata-rata lawannya itu tadi kalau udah main gadget sudah lupa waktu gitu.
0: Iya. Era sekarang banget ya.
1: Ya gitu. Karena saya punya koleksi buku yang cukup banyak, terutama buku anak-anak. Ini saya kemudian berinisiatif untuk membuka taman baca, yang akhirnya taman baca besar itu. Dan saya tidak pernah mendefinisikan saya sebagai pegiat literasi dulu ya, karena dulu mungkin masih apa namanya masih sangat awam dengan istilah-istilah itu malahan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sudah 5-6 tahun ini bergaul dengan teman-teman yang benar-benar real pegiat literasi di Waikanan ini kan luar biasa banget. Orang-orangnya jadi kebawa tuh, dan itu nagih gitu untuk bisa bermanfaat orang lain gitu ya.
0: Menyenangkan ya. Tapi banyak orang yang menganggap literasi itu hanya soal membaca buku nih, Mbak Fitri. Sebenarnya seluas apa sih makna literasi itu?
1: Kalau luasnya gini, kalau tadi seperti saya sampaikan ya, kalau literasi kan dulu kita maknainya hanya membaca, menulis gitu ya. Tapi kalau kita dalami, literasi ini adalah bagaimana sebenarnya SDM atau masyarakat manusia itu sendiri itu berkualitas gitu. Jadi tingkatannya itu malah bisa kita lihat di literasi itu sendiri. Jadi saat orang itu literat, dia itu bisa mengakses informasi untuk membantu kehidupan dia gitu. Tidak hanya membaca ini ibu budi gitu loh, tapi makna dari oh perempuan berambut merah atau berjilbab itu memakai sepatu hitam adalah ibunya Mas Budi, misalnya seperti itu. Jadi makna dari pengetahuan yang kita ketahui dan itu kemudian bisa kita membantu mempermudah kehidupan kita, itu adalah literasi yang sebenarnya. Jadi bukan saat kita punya gadget malah kita terlilit judi online, kita terlilit game online gitu, tapi
0: penyalahgunaan ya jadinya ya.
1: Ya gitu. Jadi adanya literasi digital contohnya itu membantu kita untuk bagaimana dengan bijak menggunakan gawai dan internet untuk mempermudah hidup kita yang tadinya jualan harus keliling gitu. Oh, dengan gadget kita bisa share aja informasinya, open PO seperti itu. Jadi literasi itu adalah kunci untuk mempermudah hidup kita ya.
0: Iya. Berarti ini berkaitan dengan ini ya Bu ya. Sebenarnya gimana membaca itu bisa mengubah cara seseorang melihat peluang dan masa depan ya akhirnya.
1: Betul. Saat kita melihat apa namanya pengetahuan baru, gitu akan berdampak kepada mempermudah kehidupan kita gitu. Jadi kayak ya itu tadi informasi di ujung jari ya Mas Indra ya. Jangan sampai kita yang terlilit oleh gawai, oleh internet yang kemudian membuat kita itu justru hanya menjadi konsumen gitu, bukan produsen dari informasi itu sendiri.
0: Tapi kapan sih seorang bisa dikatakan berliterasi ini Bu? Mbak, bukan sekedar gemar membaca doang.
1: Gimana tuh? Karena lagi-lagi kayaknya kalau literasi itu hanya membaca gitu ya. Ya, saat kita seperti yang tadi saya sampaikan, saat kita bisa menggunakan

0: lah ya, apa sih yang kita butuhin saat ini. Jadi saat kita baca buku pun, oh aku sebenarnya sekarang lagi butuh untuk membuat pupuk kompos misalnya. Di situ ada panduan buku, panduan cara membuat pupuk kompos. Nah, bagian apa yang kita nggak ketahui gitu. Jadi kadang kan kita itu ingin mengetahui secara keseluruhan tapi lupa bagaimana menerapkannya gitu. Jadi lebih baik kita fokus kepada apa yang kita butuhkan. Kita cari informasinya dari apa yang kita butuhkan aja dalam satu buku ini. Bab apa sih yang kita pelajari lebih dulu, yang aku butuhin sekarang apa. Nah, fokus aja ke situ. Nanti kita implementasikan, kita praktikkan. Sehingga saat kita mengolah informasi itu, kita nggak over informasi gitu ya, nggak kebanjiran informasi dan kita bingung, akhirnya malah lupa dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi saat kamu merasa kamu butuh informasi, cari informasi yang fokus ke situ gitu, dan kita pilah-pilah, kita olah sumbernya dari mana, terpercaya atau tidak, dan itu bisa membantu kita dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
1: Ya, tapi menurut Mbak Fitri, apa sih tantangan terbesar menumbuhkan minat baca di kalangan anak muda?
0: Tantangan ini soalnya PR banget ya. Kayaknya nggak cuma di kami yang di akar rumput ya, tantangan pemerintah gitu ya, karena sekarang kalau bilang literasi ini kan PR negara sebenarnya ya, karena kebijakan-kebijakan itu kan sebenarnya sampai ke nasional sudah ada gitu, ada gerakan literasi nasional, ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, sama sampai ke gerakan literasi keluarga. Jadi tantangannya itu adalah penerapannya ini, Mas. Jadi kayak kadang kalau misalnya dari pemerintahnya saja hanya seremonial, pro literasi nih, tapi kegiatannya tidak ada yang relate di masyarakat, hanya seremonial saja di pemerintahan gitu. Jadi kadang advokasinya, komunikasinya dengan teman-teman yang ada di akar rumput ini perlu kita sinergikan gitu loh, agar ya nggak mungkin pemerintah bisa jalan sendiri kan, nggak mungkin ya di akar rumput teman-teman pengelola TBM, pegiat literasi, saya sendiri di relawan literasi masyarakat ini bisa jalan sendiri kan, enggak gitu, karena ya itu tadi semuanya harus bersinergi gitu. Tantangannya di situ, apakah sudah satu visi, apakah sudah bisa melangkah bersama untuk dampak yang lebih terlihat gitu ya di masyarakat gitu.
1: Oke. Tapi di tengah gempuran media sosial ya, banyak banget nih Mbak Fitri aplikasi media sosial sekarang ya. Dan juga video-video pendek gitu. Apakah buku ini masih bisa punya tempat di hati generasi muda nih, Mbak Fitri? Jujur sih kalau saya juga kan kayak baca buku itu sudah mulai lelah gitu ya, sudah mulai agak mager gitu. Tapi kan kalau kita faktor usia nih. Nah, menurut Mbak Fitri gimana nih di tengah gempuran media sosial dan video-video pendek yang beredar nih?
0: Iya, belum lagi kalau beli buku harus kos, ada kosnya gitu.
1: Iya.
0: Informasi udah ada di genggaman gratis, cepat lagi gitu. Itu tantangannya ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya sebentar, kalau misalnya kita tidak bisa memilah itu, tidak bisa memilah informasi yang kita butuhkan, ya kita akan oversharing lah ya, Dan tantangannya untuk generasi muda itu, kita harus kreatif sih, Mas. Jadi gini, kalau kami kan di akar rumput itu kebanyakan kan yang dikelola adalah sasarannya anak-anak, masyarakat gitu ya. Jadi kemudian yang membuat kita tertantang adalah gimana ya membuat membaca buku itu mengasyikan gitu. Biasanya kita harus imbangi dengan kegiatan pendamping yang memang membuat mereka itu jadi mau datang ke TBM. Kegiatan-kegiatan yang based on needed gitu ya, berdasarkan kebutuhan seperti itu. Jadi saat mereka menyadari kebutuhan untuk membaca, ya mereka akan membaca. Walaupun gini, sudah banyak beredar juga informasi buku digital ini tidak lebih baik dibaca dibandingkan dengan buku fisik gitu ya. Jadi negara-negara maju juga sudah kembali kepada metode pembelajaran yang tradisional gitu ya.

0: harus pakai pena, buku tulis. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu yang kemudian membuat generasi muda juga saya rasa yang terliterat mungkin ya, yang sudah terpapar informasi itu juga akan pelan-pelan menyadari begitu. Karena begini Mas, kalau ibu di keluarga di mungkin daerah yang masih berkembang begitu ya, kan saya tinggal di Waikanan kan di perbatasan nih, jadi cukup lumayan tantangannya dibandingkan dengan orang perkotaan yang mungkin terpapar informasinya sudah merata, tingkat pendidikannya sudah merata, jadi mereka akan lebih bijak dalam mengolah informasi. Tapi kalau kita di lingkungan yang masih berkembang, tingkat pendidikan tidak merata, ada yang keluarga itu orang tuanya tidak lulus SD bahkan, ini saat kita mau membuka apa namanya wawasan mengenai pentingnya literasi ini, waduh rasanya itu sangat-sangat berat jadinya gitu ya. Ya mereka kalau baik, tapi kenapa ya kok nggak dilakuin kayak gitu? Karena biasanya faktor ekonomi dan segala macam. Jadi kalau ngomongin tantangan Mas Irlan nggak membaca ini dibandingkan gawai yang sudah apa ya, sudah gampang diakses begitu ya, kadang memang tantangannya di situ. Orang tua di pedesaan itu lebih penting anaknya diem gitu, sebenarnya anaknya ini gitu ya. Jadi walaupun akses buku sama perpustakaan sudah, perpustakaan nasional kan menggelontorkan buku yang banyak banget ya ke daerah-daerah, maksudnya di Waikanan ini. Ya itu walaupun buku fisiknya ada, masih juga jadi tantangan untuk penerima-penerima bantuan itu gimana membuat mereka suka sama buku gitu. Karena dari keluarganya sendiri pun tidak aware dengan tingkat literasi di rumahnya.
1: Iya. Nah, Mbak Fitri, sesuai dengan topik kita nih, sebenarnya seberapa penting mengubah kebiasaan membaca itu menjadi kebiasaan berkarya, seperti kayak nulis atau membuat konten edukatif gitu. Gimana, Mbak?
0: Itu berarti bentuk dari ini ya, bentuk dari bukti seseorang itu sudah bisa menggunakan akses informasi gitu ya. Karena saat mereka sudah bisa berkarya, dari apa yang mereka baca, berarti ini kan adalah salah satu ciri bagaimana masyarakat itu sudah terliterasi. Karena tidak hanya membaca, tapi dari apa yang mereka baca itu bisa menghasilkan karya. Salah satunya di menulis itu. Nah, ini juga sebenarnya sama Perpustakaan Nasional sudah digadang-gadang programnya, yaitu program TPBIS ya, program yang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana menekankan perpustakaan ini tidak hanya sebagai tempat kolektor koleksi buku ya Mas, tapi sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Mungkin basisnya kalau memang sasarannya adalah anak muda atau generasi muda, berangkat dari hobi-hobi mereka yang suka menulis, yang suka kalau sekarang ini adalah misalnya podcast gitu ya, menyebarkan informasi yang lebih menarik, karena tidak suka baca buku, lebih baik mendengarkan podcast aja lah gitu kan. Jadi kan informasi suara yang mungkin lebih bisa di lebih mudah untuk di apa ya,
1: dinikmati.
0: Dinikmati gitu ya. Kalau buku harus duduk, harus baca, konsen, tapi kalau podcast mungkin bisa dengan
1: sambil makan.
0: Jadi kenapa kok penting kemudian? Karena itu salah satu bentuk dari keberhasilan seorang manusia atau masyarakat itu sendiri, bahwa oh, aku udah bisa mengelola informasi, aku sudah bisa menyaring apa yang aku baca, informasi yang aku dapat. Jadi itu adalah bukti bahwa mereka tidak hanya sebagai penerima informasi, tapi juga pengolah informasi yang kemudian mereka coba apa ya, coba sampaikan ke masyarakat yang lain, sehingga itu bisa lebih menarik gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan anak muda itu, saya rasa kan kalau dia di masa-masa muda ini kebutuhan untuk eksisnya kan tinggi, apalagi
1: dong.
0: Jadi bentuk dari karya-karya itu adalah salah satu wujud eksistensi diri mereka dalam hal-hal yang positif.
1: Ada nggak sih Mbak contoh karya sederhana yang bisa mulai dibuat oleh anak-anak muda gitu dari hasil membaca?
0: Oh banyak ya Mas. Ini kalau mudanya yang sukanya suka nulis gitu ya. Ini kan teman kami kan banyak Mas, teman-teman yang saya maksud adalah relawan literasi masyarakat di Provinsi Lampung gitu. Jadi di tahun 2025 lalu hanya 3 R5, nah di tahun ini ada penambahan jadi 14 R5 di provinsi Lampung ini. Dan basicnya ini macam-macam banget. Nah, salah satunya ini ada di Lampung Tengah itu ada teman kami namanya Mas Asep. Terus juga ada juga yang namanya Mas Yoga yang memang basicnya penulis begitu ya. Ada Bu Ami, ada banyak banget yang basicnya itu penulis. Jadi mereka mengajak teman-teman, entah itu dari anak usia dini, SD lah ya, SD, SMP, remaja sampai ke umum itu untuk membuat tulisan ini sebagai self healing gitu salah satunya. Jadi kayak produknya adalah menulis. Mungkin kalau dulu hanya kita taunya itu adalah buku diary gitu, tapi ini lebih nanti kita olah menjadi tulisan-tulisan yang kemudian kita bukukan dan itu adalah salah satu contoh dari membaca. Kemudian didampingi oleh teman-teman Relema ini untuk bisa menghasilkan karya berupa buku tulisan, buku curhatan sebenarnya, tapi kemudian jadi buku semacam cerpen gitu ya, kumpulan cerpen. Lalu ada lagi di binaan saya itu di kampung Karang Puna. Ini kan di perpustakaan desa ada buku yang kebanyakan adalah buku-buku pertanian. Karena di kampung kami ini basicnya adalah petani. Ya, ini dari perpustakaan daerah dapat bantuan buku-buku tentang pertanian dan peternakan. Nah, teman-teman Karang Taruna ini kita kumpulin dan mereka membuat semacam, kalau istilahnya itu kan kalau perempuan kelompok wanita tani, nah ini kelompok pemuda tani gitu. Jadi kita itu sebulan sekali sharing terkait apa yang mau dilakukan dari buku yang kita ambil di perpustakaan desa. Kemudian kita baca, oh kayaknya ini menarik nih sesuai dengan apa yang mau kita buat. Contohnya berkebun, kayak kemarin kita mengolah sebidang petak tanah untuk menanam kangkung kayak gitu. Jadi di situ mereka mengolah nggak langsung hektaran ya Mas, jadi kayak itu masuk bidang diolah bareng-bareng, kemudian tumbuhlah kangkung itu, kemudian kita jual online kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk dari mereka tahu kebutuhan mereka dan mereka bisa mengaksesnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan nambah income juga gitu di mereka gitu.
1: Mbak, tapi gimana sebenarnya peran komunitas literasi dalam membangun budaya belajar di masyarakat?
0: Kita jadi media ya, jadi wadah. Jadi kayak kita menjembatani kebutuhan masyarakat. Jadi kan sebenarnya masyarakat itu tahu membaca buku itu bagus. Masyarakat itu tahu itu adalah hal yang memang dibutuhkan. Tapi terkadang mereka tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu di mana tempatnya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, hadirnya komunitas literasi ini bisa berupa komunitas baca, bisa berupa taman baca. Ini adalah sebagai wujud kita memfasilitasi masyarakat untuk terus belajar. Kita sebagai fasilitator. Kita sebagai teman mereka dalam berekspresi dan menerapkan untuk menghasilkan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi dan komunitas literasi ini tuh bisa jadi rumah mereka untuk terus berkarya gitu, untuk tampil apa yang akan jadi hobi mereka. Itu kan kadang kalau di kampung apalagi itu mereka bingung kemana sih kita harus berekspresi bahasanya kayak gitu ya. Nah, komunitas literasi ini adalah wadah yang tepat gitu untuk mereka benar-benar bisa belajar sama-sama tanpa malu, tanpa sekat, tanpa jenjang pendidikan seperti itu.
1: Mbak Fitri, apa nih harapan Mbak Fitri terhadap gerakan literasi di Kabupaten Waikanan dan Lampung secara umum?
0: Tinggi banget ini ya.
1: Namanya harapan emang tinggi, Mbak.
0: Jadi kalau harapannya sih semoga gerakan literasi ini tidak hanya sebagai kebijakan-kebijakan yang kemudian penerapannya hanya seremonial, tapi kita semua dari kalangan pemerintah sampai ke teman-teman di akar rumput ini bisa saling bergandengan tangan, yang kemudian nanti program-program yang lebih inklusif, yang lebih berdasarkan kebutuhan masyarakat ini bisa diterapkan dan lagi bisa berdampak lebih lagi untuk Kabupaten Waikanan terutama dan umumnya aman.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih mungkin bisa sinergi kolaborasi dari atas sampai bawah dan jalan bareng-bareng.
1: Oke. Okay. Mbak Fitri terakhir nih. Apa pesan Mbak Fitri untuk anak muda agar mulai menjadikan membaca itu sebagai langkah awal menuju karya dan masa depan yang lebih baik?
0: Ini pesannya untuk teman-teman semuanya, terutama ya untuk pesan untuk diri saya sendiri, begitu ya. Membaca ini adalah langkah awal menuju karya dan masa depan yang lebih baik. Dan salah prestasi terbaiknya itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda, gitu ya. Jadi kan curi start pengalaman. Kamu tidak perlu mengalami semua kesalahan di dunia ini untuk menjadi bijak, gitu. Tapi melalui buku, kita bisa menyerap mentor-mentor terbaik dunia dari berbagai era secara gratis dan langsung. Ini adalah modal awal untuk membangun visi masa depan kita sendiri. Jadi jadikan diri kita ini jangan hanya jadi penampung informasi, tapi jadilah pengolah inspirasi.
1: Oke, baik Mbak Fitri, terima kasih atas ilmunya dan inspirasi yang telah dibagikan pagi hari ini. Semoga obrolan kita itu bisa mengingatkan teman-teman Pro 2 gitu ya, bahwa setiap lembar yang kita baca itu bisa menjadi langkah awal lahirnya ide, inovasi, bahkan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun juga orang lain gitu. Terima kasih Mbak Fitri atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda mungkin, Mbak Fitri.
0: Amin.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Selamat pagi. Oke. Itu dia obrolan kita dengan Mbak Fitri ya. Terputus tiba-tiba. Jadi pokoknya teman Pro 2 teruslah membaca, terus belajar, jangan ragu untuk berkarya gitu ya. Memang banyak sekali perdebatan bahwa kalau gue sekarang tipenya udah ngebacanya lewat handphone gitu, atau juga ada yang tipenya membacanya lewat buku fisik gitu. Sama aja, yang penting kegiatan membaca itu menjadi kebiasaan di era sekarang gitu, jangan sampai punah gitu ya. Oke, okay. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, terima kasih udah mendengarkan pada pagi hari ini. Dan kita tadi sudah ngobrol dengan Mbak Fitri di program Dialog pagi hari ini. Jadi buat kalian semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: 95 Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin program pada pagi hari ini. Dan tadi sudah beberapa hal kita bahas, terus juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber lewat telepon gitu ya. Dan terima kasih pokoknya, dan selamat menikmati hari Senin, teman Pro 2. Mudah-mudahan Senin kalian berkah, tidak hanya Jumat berkah tapi Senin berkah ya. Yaudah kalau gitu, gue harus pamit. Habis ini kalian akan mendengarkan Santai Siang bersama Laila Majnun, Bunga Bangkai, dan juga ada Rizky yang soleh. Teman-teman dari Broadcaster Academy yang akan nemenin kalian semua di Santai Siang ya. Kalau misalnya seru kalian dengerin, kalau misalnya gak seru pindah ke channel lain aja. Tapi kayaknya gak seru sih mereka bertiga, karena gak ada yang lucu kayaknya ya. Yaudah kalau gitu, gue harus pamit. Terima kasih sudah mendengarkan program ini. Coba dong diminimize, gue kan gak hafal. Oh ini ada. Oke. Yaudah kalau gitu, terima kasih teman Pro 2. Gue pamit. Let the fight, share and spread your willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

RRI Bandar Lampung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Rimbang Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang ini kamu bakal ditemuin sama Adel Laila, Bunga Syafira,
1: dan ada Muhammad Aris. Kita Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 2.3 nanti. Jadi counseling di Pro 2 Rimbang Lampung, teman terbaik kamu.

0: Siang ini kita bakal kasih tiga rekomendasi menarik nih teman Pro 2.
1: Yes, tiga informasi yang menarik di siang hari ini tentunya teman Pro 2 ya, di hari Senin yang panas ini ya. Yeah.
0: Yeah.
1: Kita mau kasih informasi menarik apa sih?
0: Jadi yang pertama itu kita bakal kasih 5 makanan yang gak bikin bosen dan punya protein yang lebih tinggi nih.
1: Wah, cocok sih untuk gua

0: Ya, teman Produa, balik lagi bareng kita bertiga ya.
1: Yes, masih bareng sama kita bertiga, teman Produa, siang hari ini. Dan
2: kita mau ngapain, Bunga?
0: Kita mau
1: Jangan takut-takut gitu dong, Bung, ya kan? Apalagi kan ini hari Senin, sudah akhir bulan. Dan mungkin udah mepet-mepet ya, kayaknya dompet kita tuh udah cengap-cengap.
0: Iya benar. Iya kan? Ya, apalagi untuk gue yang anak kos ya. Kita tolong dompetnya. Ya,
1: jadi buat kamu teman Produa yang lagi dalam perjalanan barengan teman-teman kantornya atau mungkin teman Produa yang udah libur ya?
0: Iya.
1: Yang lagi mudik di ini udah libur kan?
0: Udah.
1: Mudik
0: udah.
1: Lagi kata gue. liburan.
0: Enggak salah sih mudik. Iya, pulang
1: iya
0: kampung.
1: Iya sih. Kan? Kalian pulang kampung?
0: Belum.
1: Selama liburan kampus ini kuliah ini.
0: Belum sih kalau gue.
1: Enggak. Kalau lu Laila?
0: Enggak, gue kan Akamsi.
1: Akamsi, oke anak kampung sini lah ya. Kalian gak nanya gue ya?
0: Kalau lu gimana kalau lu?
1: Ya kalau gue sih, ya sama sih. Gue gak kemana-mana, mungkin nanti bulan depan gue jalan-jalan.
0: Oh asik, gitu. Asik banget nih.
1: Ada deh, jadi pantanginnya terus Instagram gue gitu ya.
0: Ketemu males ya mantumin.
1: Ya siapa juga yang mantengin ya kan? Jadi ya udah yang buat teman Produa yang apa ya kepo sama gua kayak enggak ada deh.
0: Promosi.
1: Ya udah teman Produa, di siang hari ini kamu bakal ditemenin sama kita bertiga dan kita mau ngasih rekomendasi lagu tentunya teman Produa yang happening dan ngasih informasi yang menarik tadi yang bakal kita bacain tentunya nanti. Jadi buat kamu teman Produa yang lagi dalam perjalanan, yang lagi bete karena kerja di hari Senin mungkin ya, habis apel atau mungkin masih ngantuk dalam perjalanan, ngapain?
0: Dengerin kita
1: dong.
0: Benar.
1: Dan kita juga mau ngajak teman Produa juga untuk ikut lagu dan tip salam mungkin ya di siang hari ini. Jadi buat kamu teman Produa, stay tune di Produa Lampung dan langsung aja request di mana Bunga?
0: Di WhatsApp kita di 0817 9925 925 atau di Instagram kita di @prodobrl.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo teman berdua, selamat siang. Gimana nih siang kamu di penghujung Juni? Ngomong-ngomong penghujung Juni nih, Bun.
1: Ya, apa tuh, Lai?
0: Lo ada wishlist gak sih untuk bulan depan? Karena kan bulan depan udah bulan yang baru, kan?
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Kalau gue ada sih wishlistnya.
2: Oke, terima kasih, Bunga.
0: Belum.
2: Bagus ya wishlistnya.
1: Gue pengen, apa tuh? Main aja sih, jalan-jalan.
0: Kemana aja
1: pokoknya.
2: Kemana aja.
1: Iya, ikut aja.
2: Kira mah ada wishlist ya, jalan-jalan kayak, oh gue mau ini deh, gue mau kesini deh, mak. Bebas.
0: Bebas. Terlalu bebas ya dia.
2: Terlalu bebas. Lihat kalau diculik, gimana sih?
1: Pulang kampung.
2: Gue
1: udah kangen sama mama gue.
0: Udah berapa lama emang gak pulang kampung, Bung?
1: 6 bulan kayaknya ya.
0: Oh, lama juga.
2: Lebay, kok saya setahun. Kalau lu, Lai, katanya mau pulang kampung?
0: Enggak ada ya?
2: Enggak
0: ada kampung ya.
2: Tadi ngomong mau pulang kampung deh, ya kan?
1: Enggak sih.
2: Enggak ada nge-backup, tolong. Tolong.
1: Masih dulu anak kota ya, Lai?
0: Iya, di Akamsi,
2: anak culture Bandar Lampung, teman berdua. Lihat tiga yurus kena habis.
0: Biasanya nongkrongnya di mana?
2: Enggak pada nongkrong ya? Di Prodo yang nongkrong aja ya? Ya, terima kasih teman-teman, saya tidak ditanya lagi.
0: Oh,
2: ya.
0: Kalau kakaknya mau kemana nih?
2: Kakaknya.
0: Wishlistnya
2: saya bulan ini.
1: Oh ya, terima kasih.
2: Udah gak masuk, gak nyampe. Kasian sih. Kalau wishlist saya sih, gue ya. Akhir bulan ini nggak ada karena ya sudah akhir bulan. Kalau bulan depan udah ada sih rencana gue kayaknya mau ke Jakarta awal bulan.
0: Oh, asik banget, mau kemana nih ke Jakartanya?
2: Ya. Ada deh pokoknya.
1: Ayo, pokoknya setengah-setengah.
2: Jalan-jalan intinya, jalan-jalan sambil kerja.
1: Jalan-jalan.
2: Saya muak gitu. Jujur tapi enak ya lagunya.
1: Enak. Lagunya.
2: Kalau suara enakan suaranya saya, gitu. Makanya teman berdua, buat kamu teman berdua yang sudah ada wishlist selama liburan ini, kan sudah liburan kuliah, libur sekolah, ya kan, libur kerja, enggak ya?
0: Enggak akan libur ya kayaknya.
2: Iya, jadi buat kamu teman berdua yang punya wishlist mau liburan kesini atau pengen liburan naik gunung, ya kan, itu karena bulan-bulan ini bulan-bulan anak gunung untuk mendaki, karena musim kemarau ya kan.
1: Berarti cuacanya lagi bagus ya.
2: Iya, coba dong teman produk ceritain apapun itu wishlist kamu di WhatsApp kita di 0817 9925 925, atau di mana enggak teman-temanku?
1: Atau di @pro2bl.
2: Ya, kita tungguin sampai jam 3 sore nanti cuman di Pro2 Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya temen bro dua, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang wishlist kita liburan ya.
1: Ya, yang ya, gak penting itu.
0: Ya, yang gak penting itu.
1: Tapi gak apa-apa.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Gak ada salahnya, kita mau wishlist mau kemanapun ya kan. Kalau ada rezeki ya kita jalan.
0: Iya.
1: Kita pamerin di Instagram story.
0: Instagram, iya.
1: Ya kan, flexing ya.
0: Flexing.
2: Ya. Kok jadi gue aja gak masuk lo ya?
1: Tapi kelihatan.
0: Iya.
1: Kelihatan gitu lah maksud.
0: Oke, makasih Ki, makasih. Tapi kalau ngomongin liburan ini nggak afdol nggak sih kalau kita nggak muterin lagu-lagu favorit kita.
1: Bener, betul. Kalau liburan tanpa lagu, misal lo di mobil, nggak ada musiknya, kayak lo jalan sama orang siapa tua tuh? Gitu loh. Jadi,
0: dan flat banget.
1: Ya, jadi yang didengar tuh suara ban, mobil lewat,
0: zoom. Klakson
1: makanya. Kalau Gen Z itu kalau jalan bawa mobil pasti dengerin musik, musik favorit dia gitu, biar gak ngantuk gitu ya kan.
0: Iya.
1: Makanya, apa lu tipikal orang yang gak dengerin lagu?
0: Kalau gue dengerin sih.
2: Gue dengerin.
0: Apalagi kalau gue lagi beres-beres tuh, biasa gue sambil dengerin lagu.
1: Lagu apa deh kalian?
0: Kalau gue itu random, jujur.
1: Lagunya biasanya random?
0: Tapi gue biasanya muterin albumnya Nadine. Nadine
1: gue.
0: Nadine,
1: oke. Kalau Laila?
3: Kalau gue
1: bagus sih.
3: Makasih. Kalau gue apapun lagunya yang penting bikin semangat.
1: Apa ya tuh sih. Contohnya satu?
3: Contohnya satu, gue lagi suka banget.
1: Itu. Apa jadi? Jadi apa?
3: Lagunya Tulus, gue suka banget.
1: Oh iya,
0: Tulus. Cahaya.
1: Yes. Oh cahaya. Kenapa dengan cahaya?
0: Bersinar.
1: Oh iya, memang.
0: Kayak lu ya.
1: Kata siapa? Iya bersinar gitu tuh. Kayak mandi ya. Apa ya?
0: Bunga tujuh rupa.
1: Betul gitu. Jadi kalau kamu teman berdua kalau liburan di dalam perjalanan lagu apa sih yang sering kalian dengar gitu ya? Dan juga sudah ada beberapa yang masuk ya.
0: Iya benar banget, banyak banget nih yang masuk.
1: Jadi kita bacain dulu satu-satu. Ayo.
0: Dari jadi pertama tuh dari WhatsApp 0852-6835 sekian.
1: Oke. Okay.
0: Halo Kak, request dong lagu Pacarku Superstar dari Project Pop. Bu, karena aku mau nyemangatin pacar aku yang lagi kerja nih. Semangat ya sayang. Nanti kalau udah sama-sama libur kita nongkrong lagi.
1: Asik. Jujur
0: nyampe.
1: Gue kalau jadi pacarnya, makasih sayang.
0: Terus kata dia, jangan kebanyakan ngopi juga ya, ingat makan.
1: Oke, ingat makan, benar. Lanjut sama Prado dari WhatsApp dari 0813-9832, sekian. Halo Kak, selamat siang. Boleh request gak sih, aku mau dengerin lagunya Tulus yang monokrom. Tadi nemu album foto waktu SMA, jadi malah ketawa-ketawa sendiri. Kata dia, ngeliat muka teman-teman dulu, salam ya buat semuanya yang lagi nostalgia masa-masa SMA.
0: Oh my God.
1: Jujur, iya. Kalau ngeliat, apa sih namanya itu, Lai?
0: Album.
1: Iya, album foto. Kalau sekolah itu apa namanya, Lai?
0: Apa ya? Yearbook.
1: Yearbook. Jujur, saya gak ada.
0: Gak ada, ya.
1: Tapi, lo kalau punya yearbook, lo kan udah punya yearbook. Suka kangen gak kalau ngeliat?
0: Gak pernah gue lihat. Kalau gue liatin sih, gue kangen banget.
1: Lo ada yearbook?
0: Iya, ada dong.
1: Gue doang gak ada. Ya, siap nanti kita puterin ya buat kamu lagu monokrom, terus Pacarku Superstar. Dan terakhir ada apa, Laila?
3: Terakhir ada dari WhatsApp 0812-746-000.
1: Sekian.
0: Lagu apa tuh?
3: Kak, aku Haikal dari Bengkulu.
0: Jauh banget.
1: Sama kayak teman gue ada. Tapi dari Bandar Lampung dia.
3: Aku izin request lagu OMG dari Zildjian.
1: Oke,
0: diizinin.
1: Oke, siap nanti diizinin buat kamu Haikal, sabar. Tapi buat kamu teman radio masih pengen request, bisa langsung aja kasih requestan kamu, lagu favorit kamu di WhatsApp kita dari 0817-9925-925. Atau di mana teman-temanku?
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
3: Yes. Ini lagu untuk Haikal ya, OMG. Kita puterin sekarang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Iko, airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kena tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. This is something

0: 92,5 Pro dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih ditemenin sama kita bertiga nih siang
1: yes,
0: ini.
1: Yes, sudah mulai lemas saya karena tidak makan siang.
0: Pagi memang, juga jujur,
1: iya, jujur belum makan. Saya dari malam.
0: Oh, nggak nanya.
1: Mau ada nasib nih. Bagaimana nih? Ya memang kalau jam-jam segini tuh bawaannya lapar ya
0: iya,
1: kan?
0: Ngaduh.
1: Atau kalian nggak lapar?
2: Lapar.
1: Sudah makan apa kalian?
0: Belum.
2: Makan angin.
1: Kayaknya tadi tuh mesin makanan sendiri teman berdua mereka ini, tapi nggak ngajak-ngajak.
0: Nggak ada.
1: Tapi gue mau nanya deh ke kalian berdua ya. Makan siang kalian tuh kalau enaknya tuh makan apa?
0: Kalau gue ya tergantung menu yang ada di rumah.
2: Iya sih gue.
1: Kalau nggak ada menu?
0: Kalau nggak ada menu, jalan satu-satunya adalah masak telur kalau nggak mie.
2: Iya, ya,
1: terus masak telur, masak mie, dicampur nasi nggak?
0: Iya, kalau gue nggak sih, too much nggak sih?
1: Hah?
0: Enggak ya?
1: Lu kan anak kos, Bung?
0: Iya.
1: Emang nggak pernah kayak gitu, Bung?
0: Enggak. Gue kalau udah mie, ya nggak pakai nasi gitu.
1: Lu kalau makan mie nih, kalian berdua nih ya, berapa porsi?
0: Satu.
2: Kalau lapar banget
0: lu dua gak sih, Lai?
2: Dua ya.
0: Waktu itu dua deh.
1: Dua. Abis gak? Kalian pernah gak sih makan mie, terus tuh campur telur, abis itu nasi.
0: Apa lagi?
1: Jajanan.
0: Aduh, itu berlebihan, Ki. Itu berlebihan.
1: Jujur gue kalau makan mie ya, minimal satu sekali makan tuh dua mie.
0: Baru ada nasinya nanda. Juga?
1: Kalau pengen.
0: Oh, Portugal ya?
1: Iya. Porsi tukang gali ya kan? Maksud gue kalau makan mie itu menurut gue kurang kalau satu abis itu campur telur. Jadi harus ada nasinya, karbo lawan karbo gitu.
0: Karbo
1: lawan
0: karbo. Kan. Tapi sebenarnya enggak baik sih karbo sama
1: ya
0: karbo.
1: Ya memang, tapi kan itu nikmat teman-teman.
0: Iya sih.
1: Ya kan? Tapi kalau misal kalau kalian kalau makan telur, telurnya diapain?
0: Gue diceplok.
1: Diceplok.
0: Iya. Yeah. Kalau gue di orak-arik bareng nasi.
1: Kalau gue enggak ditanya.
0: Kalau
1: gue di dadar gitu. Nah kalau kamu teman pria dua kalau makan telur tuh kayak gimana sih sukanya di telur setengah matang, ceplok, dadar, apalagi jenis-jenis telur
0: direbus,
1: ya kan?
0: Dipanggang.
1: Ada. Tapi yang di Jawa ya ada telur yang telur ceplok itu ceplok bukan telur rebus tapi hitam.
0: Iya.
2: Oh.
0: Dibakar nggak sih?
1: Mungkin.
0: Iya.
2: Gue nggak tahu sih.
1: Nggak tahu. Aduh, Laila.
0: Harus nyobain
1: kalau kata gue.
0: Oh iya sih benar.
1: Karena
0: benar.
1: Itu tuh menurut gue pas gue nyoba di Brebes sih teman-temannya ya teman Pro 2 ya.
0: Jauh ya.
1: Iya jujur. Karena saya jalan-jalan terus ini. Oh, jadi kalau gue tuh nyoba step telur di tempat daerah yang baru itu ya, gue coba. Jadi rasanya unik-unik.
0: Unik-unik. Yang paling enak di mana tuh?
1: Brebes. Iya gitu.
0: Kenapa enak?
1: Ya enak kayak itu tuh ada campuran di kayak di pang. Gue juga nggak ngerti ya. Kayak di apa sih namanya tuh kalau di disimpan berminggu-minggu dulu atau
0: fermentasi?
1: Iya kayak gitu.
0: Telur asin jangan-jangan itu?
1: Iya telur asin. Tapi warnanya di warnanya hitam gitu. Kan kalau direbus kan putih. Tapi ini hitam enak.
0: Oke.
1: Gitu. Okay. Jadi teman-teman dulu ya kalau ngomongin masalah tinggi protein sama masalah telur ya kan. Mm-hmm. Pasti yang pertama dalam pikiran betul. Mm-hmm. Dan karena telur ini kan memang gampang banget ya kan diolah, ya, harga juga murah per kilo berapa sekarang teman-teman?
0: Aduh, gak tahu.
1: Cewek kan enggak tahu. 25.000 per kilo.
0: Oh, dia lebih tahu.
1: Iya karena gue baru kemarin suruh orang tua gue beli soalnya gitu. Dan memang harganya juga kan relatif terus tuh terjangkau, mau direbus, diceplok atau dijadiin omelet juga kan enak tuh. Yeah. Gue juga suka bikin telur digabung sama mie. Jadi omelet mie gitu loh.
0: Oh iya itu pernah.
1: Enak ya kan? Makanya.
0: Yeah.
1: Makanya terus tuh tapi kalau mulai bosan makan telur ya kan. Jadi setiap hari tuh tenang aja nih teman pria dua karena ternyata masih banyak banget nih ya makanan lain yang kandungan proteinnya tuh lebih tinggi daripada satu butir telur.
0: Bener banget. Jadi salah satu apa namanya makanan yang proteinnya tuh nggak jauh yang lebih tinggi nih malahan daripada telur itu ada tuna kaleng.
1: Wah. Tuna kaleng.
0: Wah, kenapa tuh lain?
1: Enak sih jujur.
0: Kenapa dia tinggi? Apa namanya nih? Gua pikir ya awalnya makanan kaleng itu tuh proteinnya pasti kayak kecil gitu kan.
1: Sama kayak kalau kaleng-kaleng tuh enggak sehat.
0: Kayak udah diolah-olah gitu enggak
1: ya,
0: sih?
1: Kalau sarden enak sih menurut gua. Iya kan?
0: Enak sih. Makanya. Tapi ternyata tuna ini tuh gede proteinnya. Dalam satu porsi itu ya ada sekitar 85 gram protein.
1: Dan bisa mencapai berapa tuh?
0: Bisa mencapai 20-22 gram. Terus tuh praktis juga kan karena dia kaleng. gitu.
1: Iya dan juga praktis ya kan, udah praktis, enak dan bisa langsung dimakan dan dijadiin isian sandwich juga bisa ya, gitu.
2: Nah, selain tuna nih ya teman Pro 2, ternyata ada juga nih yang kalian, buat kalian yang suka makan-makan sashimi atau sushi.
1: Iya, jujur.
2: Ini sih cewek-cewek ya. Kalau lu Lai, iso enggak sih Lai?
0: Suka.
2: Suka kan? Apalagi makanin salmon.
0: Oh, iyalah.
2: Nah, ternyata
1: jujur, sabar.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Gua enggak suka makanan mentah itu.
2: Aiy, gimana sih?
1: Jujur, sorry ya.
2: Okay, okay. Sorry. Tapi ya lu harus tahu Ki, kalau ternyata nih ya di salmon itu dia itu mengandung sekitar 20 gram protein per porsinya.
0: Wow, gede juga.
2: Tinggi tau Ki daripada telur ya. Jadi menurut gue lu harus suka sih sama salmon.
1: Suka sama salmon?
2: Iya.
1: Enggak kalau karena harus digoreng dulu kalau gue suka ini.
2: Oh iya, jadi lu enggak suka yang mentah.
1: Karena iya, karena nolak tenggorokan gitu. langsung keluar gitu makanya. Dan juga kalau lebih suka protein protein nabati ya teman-teman berdua, seperti tahu. Dan juga enggak kalah keren juga nih, dalam satu cup tahu yang padat terus itu kandungan proteinnya juga bisa mencapai sekitar 20 gram dan murah, dan itu tuh juga murah, gampang dicari dan bisa juga diolah jadi berbagai macam masakan.
2: Iya benar sih, benar. Dia ini kayak enggak jauh
1: bener
2: beda sama telur ya.
1: Telur, tempe, iya. Jujur gua kalau suka misalnya ya tahu tempe itu udah saudara.
2: Iya kan.
1: Dan gua kalau makan tahu suka yang masih garing, kalau udah nggak garing tuh nggak enak.
2: Oh iya benar sih, benar. Yeah. Terus anget-anget, tapi lu orang nih tim tempe atau tahu?
1: Kalau gua
0: tempe.
2: Tempe.
1: Mental tempe apa gitu.
2: Kalau gua tahu jujur.
1: Jujur gua ya, kalau masalah dua-duanya, dua-duanya gua suka, kecuali harus panas. Kalau nggak panas nggak enak.
2: Iya benar.
1: Yeah. Soalnya garingnya itu teman-teman yang dicari. Iya nggak sih teman berdua, ya kan?
2: Yeah.
1: Makanya terus itu ada apa lagi teman-temanku, cintaku.
2: Nah selain tadi udah kita sebutin, ada juga udang.
0: Udang.
2: Nah, jadi kayak siapa nih yang suka udang? Ternyata
1: jujur, gue suka udang, tapi banyak juga teman produk yang enggak suka udang mungkin.
2: Oh, mungkin iya karena alergi juga enggak sih?
1: Iya. Gue alergi cumi.
2: Cumi.
1: Cumi gue alergi.
2: Tapi udang enggak?
1: Enggak.
2: Udang enggak. Kasihan enggak sih? Padahal enak.
1: Oh,
2: abang gue iya, soalnya abang gue tuh alergi persifutan. Ya. Jadi kalau keluarga gue lagi makan seafood tuh dia enggak makan,
0: ngeliatin doang.
1: Tapi ngeliatin
0: doang.
1: Jujur, gue kalau kayak gitu gue bikin iri sih.
2: Jujur iya, gue kayak enak deh kata dia.
1: Iya kan makanya.
2: Nah jadi ya dalam satu porsi udang itu tuh ada sekitar 85 gram sekitar 85 gram udang itu tuh mengandung sekitar 18 sampai 20 gram protein.
1: Wow.
2: Jadi gede juga.
0: Gede.
2: Nah, bukan cuman protein doang, dia tuh ada vitaminnya nih.
0: Apa
2: bonus
0: tuh?
2: Vitamin B12.
1: B12.
2: Jadi ya
0: yang dibutuhin. Iya, soalnya B12 tuh dibutuhin banget kasih di tubuh kita.
2: Iya, benar banget.
1: Dokter. Bisa gue enggak tahu B12 itu apa?
2: Vitamin ya.
1: Oh, vitamin. Iya. Jadi vitamin untuk apa? Tahu enggak kali?
2: Tubuh dong,
1: untuk tubuh. Oh, iya. Makasih ya. Nice information. Terus terakhir ada apa sih?
2: Nah, teman berdua, ya untuk kalian juga nih yang lagi ngurangi konsumsi daging. Ada nih namanya endamame, bisa jadi pilihan. Yeah. Jadi satu cup endamame ini mengandung sekitar 17 sampai 18 gram protein.
1: Wow. Jadi ditambah serat yang bisa bikin kenyang dan lebih lama gitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Jujur iya gitu. Benar sih, kalau gue makan di misalnya gue naik gunung ya, kan enggak bisa makan makanan berat. Gue cari yang proteinnya tinggi.
2: Apa tuh?
1: Contohnya seperti kayak wafer. Ada yang dari kayak gitu kayak gitu. Makanya itu bisa mengganjal.
2: Tapi itu
1: gitu.
2: Beneran ngeganjal enggak?
1: Benar, harus makan dua kalau gua.
2: Dua. Tahan berapa hari jam tuh enggak makan?
1: Dua.
2: Hari.
1: 4 jam paling lama.
2: Jam.
1: Lebay.
2: Hari
1: lo lebay gitu. Jadi kalau kamu udah mulai bosan ya teman berdua yang makan telur lagi. Ya kan? Terus itu jadi enggak usah
2: khawatir.
1: Jadi masih banyak banget ya pilihan makanan tinggi protein yang bisa dicoba. Yang penting tetap diimbangi sama pola makan yang beragam biar kebutuhan nutrisi kita tuh nutrisi tubuh kita tetap terpenuhi.
2: Bener
1: gitu
2: banget.
1: Jadi pesan dari gua
2: apa tuh Ki?
1: Jangan banyak makan mie.
2: Oh iya, tapi lu sendiri makan mie.
1: Iya lagi, kayaknya saya juga mau pesan mie.

0: 105,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pernah dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, Mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Yes, nomor berdua masih barengan sama Muhammad Rizky, ada Bunga Syafira, ada Laila.
1: Iya benar. Ya
0: kan, di siang hari ini. Dan barusan kita dengerin bareng-bareng lagu dari Hirai Putra featuring Farel Hilal yang berjudul God ya. Kalau lo denger lagunya nih, gimana? Asik gak?
1: Asik banget.
0: Sabi Messi. Kalau aku cinta kamu, kata gue sih ya menggambarkan God sepak bola sih.
1: Oh iya benar. Ya, kan.
0: Yang kalian tahu tentang sepak bola deh, siapa pemain yang paling kalian suka?
1: Gue nggak bukan suka ya, tapi paling tahu aja. Messi, Ronaldo. Gue Ronaldo. Mbappe.
0: Ya udah sebutin deh yang kalian ingat gitu.
1: Ronaldo.
0: Terus itu Ronaldo doang nih.
1: Ronaldo. Siapa ya? Mbappe. Absen nih. Ya, apa lagi ya?
0: Rizky, Muhammad Rizky. Beda itu. Itu main timnas. Kalau Bunga siapa selain Ronaldo?
1: Siapa ya?
0: Tadi pada disebutin ya kan?
1: Iya.
0: Ya kan? Siapa? Messi.

0: ributkan yang paling jago siapa sih, Messi, Ronaldo, yang paling jago gua, teman-teman.
1: Gitu.
0: Makanya, jadi teman berdua ya, kalau ngomong sepak bola ya yang baru rame dan akhir-akhir ini yang lagi disorot sama dunia tentang serunya Piala Dunia 2026 nih, kalian tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Piala Dunia, pertandingan sepak bola yang diadakan sama FIFA.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Yang untuk memenangkan siapa sih negara yang bisa memenangkan Piala Dunia sepak bola ya.
1: Oke.
0: Kan kalau Messi dari negara mana, teman-teman?
1: Portugis.
0: Argentina. Kalau Ronaldo dari Portugal gitu. Dan juga nih teman-teman dia bukan cuman soal tim yang unggulan yang masih melaju di dalam turnamen Piala Dunia ini. Dan ini juga ya teman-teman, menghadirkan beberapa tim yang sukses bikin kejutan dan mencuri perhatian gitu. Jadi yang pertama ada apa teman-teman?
1: Nah yang pertama itu ada negara Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Laila.
0: Sorry. IPA ya? Apa IPS?
1: IPS. Ya. Uzbekistan
0: dari situ. Nah, ini tuh menjadi apa dia?
1: Dia ini menjadi pencapaian yang luar biasa karena mereka ini berhasil lolos dari fase grup dan menunjukkan kalau perkembangan sepak bola mereka ini nggak bisa diremehkan lagi gitu loh.
0: Betul.
1: Berarti udah ya keren lah ya.
0: Udah maju dan dia tuh memang punya. Akhir-akhir ini ya di Piala Dunia ini dia mereka punya potensi gitu. Makanya mereka melaju ke babak 32 besar.
1: Wow.
0: Selanjutnya ada apa,
1: Bunga? Selanjutnya tuh ya teman Pro 2 ada Yordania.
0: Iya. Yeah,
1: nah, betul. Tim yang satu ini ya, dia tuh cukup konsisten dan dia tuh mampu bersaing dengan negara-negara yang peringkatnya tuh unggul gitu.
0: Yeah.
1: Wow, keren enggak sih?
0: Keren kan?
1: Betul. Nah penampilan mereka ini juga tuh ya membuktikan kalau kerjasama tim dan semangat juang itu bisa jadi modal besar di turnamen sekelas Piala Dunia.
0: Iya, walaupun ya teman-teman kemarin Yordania melawan Argentina dan dimenangkan oleh Argentina 3-1. Okay. Tapi untuk mencapai ini sih Yordania udah cukup
1: keren
0: gitu ya kan, dan berhasil lolos ke babak 32 besar itu udah wah banget sih menurut gua, dan melawan ketemu sama Lionel Messi.
1: Oh.
0: Ya kan dengan skor 3-1 gitu. Kalau menang kalah kan memang biasa gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Betul. Dan terakhir teman-teman ada satu lagi nih, ada namanya Selandia Baru. Dan Selandia Baru ini setelah sekian lama jarang banget terdengar dari pendengaran kita ya di Piala Dunia juga, karena kali ini mereka tuh berhasil mencuri perhatian dengan lolos ke babak 32 besar, dan hasil ini juga jadi bukti kalau mereka tuh datang bukan cuma untuk meramaikan turnamen, tapi mereka coba berikut berkompetisi dan ya ini melawan negara-negara yang bagus-bagus.
1: Oke, keren sih.
0: Jadi makanya Piala Dunia ini memang selalu punya cerita menarik teman Broadway ya, bukan cuma soal tim besar kayak Brazil, Argentina, Prancis, tapi juga tentang negara-negara yang berhasil memanfaatkan kesempatan dan juga membuat kejutannya.
1: Iya benar banget. Nah untuk teman Pro 2 nih, dari 3 tim kejutan ini nih, siapa yang menurut kalian paling berpeluang?
0: Iya betul.
1: Jadi kirim jawabannya di
0: WhatsApp kita di 0817 9925 atau langsung di mana?
1: Instagram kita di @pro2bdl.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed.

0: Di kita udah ngomongin tentang Pildun, tim-tim yang udah berhasil masuk ke 32 besar.
1: Iya, benar banget. Piala Dunia yang masuk babak 32 besar di FIFA World Cup 2026. Yeah. Dan sekarang kita mau ngapain nih,
0: kita
1: teman-temanku?
0: Kita sekarang mau bahas tentang Timnas Voli Putra Indonesia.
2: Kenapa tuh mereka?
0: Yang berhasil keluar sebagai juara nih, teman-teman.
1: Sebagai juara.
0: Juara voli dong.
1: Iya, benar sih, enggak salah.
0: Nah, mereka juga nih ya berhasil membungkam banyak keraguan dari orang-orang yang tadinya tuh mereka kemampuannya tuh diragukan gitu. Ada juga yang bilang performa mereka tuh menurun dan banyak yang pesimis kalau Indonesia tuh bisa menang di lomba kali ini.
2: Tapi ternyata mereka membuktikan gitu ya. Dengan apa namanya perjuangan mereka, mereka membuktikan gue bisa nih, gue juara
0: bisa,
2: gitu.
0: Bisa, gue pasti bisa
2: bener
0: gitu ya.
2: Benar sih.
1: Dan juga ada apa lagi?
2: Apa namanya?
0: Dari kesolidan mereka, pokoknya dilihat lah ya kompaknya. Terus tuh mereka juga menunjukkan mental juara sampai akhirnya tuh mereka
1: bisa berhasil mengangkat trofinya. Dan keberhasilan ini juga teman berdua. Jadi bukti kalau kerja keras itu, persiapan yang matang dan kekompakan tim itu bisa memang mengalahkan berbagai keraguan dan gak cuman soal menang aja nih. Tapi juga menunjukkan kalau Indonesia itu masih menjadi salah satu kekuatan yang bisa diperhitungkan di voli Asia Tenggara.
0: Kemenangan ini tuh ya teman pro 2 bisa menjadi suntikan semangat untuk mereka. Jadi bukan cuman buat para pemain nih, tapi juga buat pecinta olahraga Indonesia.
2: Iya, benar banget.
1: Dan semoga juga prestasi ini tuh bisa terus berlanjut di ajang-ajang berikutnya.
2: Nah, itu teman pro 2, menurut kalian nih apa sih yang bikin Timnas Voli Indonesia tuh bisa bangkit sama
1: dan
2: membuktikan kualitasnya
1: dan mental juara, strategi pelatih atau justru dukungan luar biasa dari para supporter atau yang ngikutin dari pertama kali turnamen itu, bisa langsung ceritain ke kita bertiga ya di WhatsApp kita di 0817 9925 9925 atau langsung di
0: Instagram kita di @pro2bdl.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Ya Pelita Jaya juga waktu itu udah, gue udah sempet nonton langsung nih. Bagus banget emang mainnya, bagus banget gitu.
1: Terus?
0: Terus tuh kayak gue pikir kemarin lawan apa namanya Bogor Hall Bills yang dia bakal menang. Dia Pelita Jaya yang bakal menang gitu. Tapi ternyata Bogor Hall Bills itu tuh menaklukkan Pelita Jaya nih.
1: Wah, wah berarti dia bisa mengalahkan Pelita Jaya yang gak bisa kalah itu.
2: Lu shock gak sih tahu itu?
0: Shock banget dong.
1: Tadi sih gue ngeliat tuh pas lu baca, ah bener. Ya kan, apa tershock-shock dia sama berdua.
2: Kayak gak terima gitu dia.
0: Iya dikit sih.
1: Terus tuh
0: kayak apa namanya Horbills itu tuh memastikan gelar juara usai memenangkan 5 games dengan skor tipis nih skornya.
2: Okay. 6-4-6-1.
0: Tipis banget kan?
2: Jujur tipis banget.
1: Jujur beda 4 poin.
2: Iya, ya, tapi jujur
1: 6-4-6-1, sorry, 3 poin.
2: 3 poin kan?
0: Kalau misalnya si Pelita Jaya
1: dapat
2: 3 poin.
1: Udah,
2: sama kan. Gue kalau ngelihat angka kayak gini ya, ingat masa-masa gue tuh nontonin basket gitu.
0: Oh iya sih.
2: Ya kan, rasanya itu ikutan deg-degan kayak ayo sih bisa 3 ya, poin gitu.
1: Apa ya, sepak bola sih? Basket itu 1 detik itu berharga menurut
2: gue. Iya, benar banget.
1: Karena 1 detik, 2 detik itu bisa menghasilkan 2 poin, kalau enggak 3 poin.
2: Benar.
1: Makanya itu yang wajib kita waspadain menit-menit akhir sih. Apalagi cuma beda kayak 3 poin, beda 1 poin tuh nyesek banget kalau
2: gua ya. Lu pernah enggak sih like kayak gitu?
0: Enggak pernah.
2: Nyesek-nyesek gitu kan lu pernah ikut ya?
0: Oh iya, tapi kan aku udah bilang, aku enggak jago. Tim aku kalah lu.
2: Iya, udah sih enggak apa-apa.
1: Jadi teman berdua yang bikin kemenangan ini tuh kayak ngerasa lebih spesial, yang lawan mereka tuh hadapin bukan tim sembarangan, yaitu Pelita
2: Jaya.
1: Dan Pelita Jaya ini adalah salah satu tim terbaik di Indonesia sepanjang musim reguler. Mereka juga tampil sangat konsisten. Dan juga ini tuh dihuni banyak banget sama pemain berkualitas dan datang ke final dengan status sebagai salah satu favorit juaranya.
2: Wah, gitu. Benar banget kan? Keren sih. Bahkan ya di seri final kemarin tuh Pelita Jaya sempat unggul 2 poin nih teman-teman.
1: Ya, sempat unggul 2-1. Iya, dan 2-1. Saat itu juga banyak banget yang memprediksikan mereka tinggal selangkah lagi untuk mempertahankan dominasinya di IBL. Tapi
2: belum menyerah nih. Mereka tuh berhasil bangkit untuk memenangi game keempatnya.
1: Wow.
2: Untuk menyamakan nih kedudukannya menjadi 2-2. Lalu mereka tuh berhasil tampil tenang di laga penentuan.
0: Nah, di game 5 nih ya, berjalan ketat. Jadi kayak kejar-kejaran. Terus tuh kayak gak ada yang mau ngalah nih poinnya.
1: Oke, seru sih, jujur.
2: Seru.
1: Jual beli serangan jatuhnya.
0: Terus tuh Horbills tuh mampu tampil lebih efektif dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan tadi 6-4-6-1.
1: Makanya Horbill itu, ya memang sementara bagi Horbill gelar ini tuh jadi bukti kalau kerja keras, kekompakan tim, dan mental pantang menyerah itu bisa membawa mereka menciptakan sejarah baru.
2: Jadi kemenangan ini ya teman Pro 2 menunjukkan kalau persaingan basket Indonesia ini semakin kompetitif.
0: Benar banget.
2: Ya, sekarang tuh bukan cuma tim-tim langganan juara kayak Pelita Jaya tadi, tapi kayak Horbills juga itu bisa mengangkat trofi.
1: Horbills. Horbills dari.
2: Horbills gak sih?
1: Horbills, sorry.
2: Iya.
1: Dan tapi juga ini ya teman Pro 2 muncul kekuatan baru yang siap bersaing di papan atas. Jadi teman Pro 2, menurut kamu apa sih yang apakah keberhasilan Horbills ini apa sih
2: Horbills
1: ini tuh bakal jadi awal lahirnya era baru di IBL atau cuman justru musim depan Pelita Jaya akan bangkit dan merebut kembali gelar juaranya. Jadi kasih pendapat kamu di WhatsApp kita di 0817 9925 925
2: atau di Instagram kita di @pra2bdl.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: kita nih di luar lagi hujan nih teman-teman berdua, buat kamu yang lagi di jalan hati-hati.
1: Ya, melihat cuacanya tadi hujan, sekarang udah reda.
0: Oh iya, iya terang lagi ya.
1: Terang iya, lagi. Jadi buat kamu teman-teman berdua dimanapun kamu berada yang lagi berkendara, mau mobil, mau motor, tetap menjaga keselamatan ya teman-teman berdua ya, karena keselamatan itu adalah hal yang paling penting.
0: Benar yeah. banget.
1: Karena banyak orang rumah yang menunggu teman Prodo, jadi jangan ngebut-ngebut, santai aja sambil mendengarkan Prodo Airmena Lampung. Barengan sama Muhammad Ariski, ada Laila, ada juga Bunga ya teman Prodo. Yep. Dan siang hari ini lanjut, kalau tadi kita sudah bahas kuliner, terus itu sport, dan sekarang kita masuk ke showbiz, yaitu
0: kita apa, bakal teman-teman? Bahas film nih teman Prodo.
1: Yes, buat kamu teman Prodo ya, persiapan buat nonton karena kan ya weekend lama ya. Ya tapi ya kan sekarang udah libur nih, mungkin teman Prodo yang sudah libur, kita mengasih film rekomendasi buat kamu nonton nih, ya kan?
0: Iya benar ya? Banget. Enggak ya? Tapi kita ngomongin filmnya loh.
1: Oh, filmnya, ngomongin salah satu filmnya. Oke. Yeah. Okay.
2: Tapi sebelum kita masuk ya, gue mau nanya deh. Kalian tuh suka genre film yang gimana?
0: Kalau gue action thriller.
1: Action okay. thriller. Kalau gue horror komedi.
2: Horror komedi.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: okay. Gue enggak ya?
1: Enggak.
2: Gua apa lo?
0: Oke, okay, kalau gue romance sih gue.
1: Romance.
0: Gue juga suka romance, tapi yang enggak terlalu ala ya romance-nya.
2: Iya. Yeah.

0: kalau karya lokal punya peluang besar untuk terus berkembang.
1: Iya benar banget.
0: Terus itu?
1: Nah, gak cuman ngejar jumlah penonton ya teman Perdua. Tim di balik cerita Lila ini juga tuh pengen banget nih mereka menghadirkan cerita-cerita baru yang tetap punya kualitas dan bisa dinikmati masyarakat di luar sana.
0: Dan harapannya juga ya kesuksesan dari film cerita Lila ini bisa menjadi motivasi untuk terus menghadirkan film Indonesia dengan cerita yang segar, menarik, dan tentunya mampu bersaing di industri perfilman.
1: Nah, kalau ngomongin film Indonesia nih, teman Pro 2 itu lebih suka film yang gimana nih?
2: Genrenya.
1: Genrenya. Hmm. Yang horor bikin merinding atau komedi nih yang bikin ketawa-tawa atau
2: romance yang kayak bunga nih.
1: Yang buat berbunga-bunga gitu kan.
2: Yeah.

0: Kulihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Halo teman berdua, masih semangat gak nih?
1: Yeay.
2: Jujur, saya sudah mulai
0: ngantuk
2: ya, udah makan, udah olahraga, sudah nonton.
0: Tadi sekarang, kita udah ngomongin film ya teman berdua.
2: Yes, sekarang kita mau ngebahas apa ini?
0: Penyanyi.
1: Lagu kita mau, ya.
2: Ya, kalau ngomongin penyanyi, musisi tadi kan favorit kalian Ade Nandin.
1: Tulus.
0: Lalu apa Ki?
2: Kalau gue Hindia. Dan lagu Tulus yang lo suka tadi kan Cahaya.
1: Iya benar banget. Ya kan
2: kenapa suka, bukan karena Cahaya ya?
1: Karena liriknya bagus aja.
2: Bagus.
1: Nah,
2: lo tau gak kalau Tulus ini tadi itu lagi ada kabar terbaru.
1: Apa
2: tadi
1: tuh?
2: Itu lagi apa ya?
0: Sebentar. Masa lo gak tau sih lah.

0: sederhana
1: tapi juga maknanya itu dalam banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Benar.
1: Jadi enggak heran ya teman Produa kalau setiap kali ada karya barunya si Tulus nih, mm-hmm, pasti langsung ditunggu-tunggu sama penggemarnya. Salah satunya Laila nih.
2: Iya, benar. Iya.
0: Jujur gue juga suka sama Tulus.
1: Iya,
0: lagu-lagunya
1: terus, kan. Sama nyanyi.
0: Namun
1: sama kalau dia nyanyi tuh kayak tenang loh,
2: iya,
1: menurut
2: banget.
1: Gue
0: suara sih bagus gitu. Dan gue suka kalau Tulus ngonser di Lampung nggak pernah absen gue.
2: Oh, lu nonton terus?
0: Nonton terus, paling Alpa.
2: Aduh.
0: Gitu gue, gak lucu ya?
2: Gak lucu. Lucu. Boleh,
1: kita lucuin,
2: boleh,
1: kita lucuin ya.
2: Sampai saat ini ya, Tulus itu memang belum mengungkap secara lengkap judul maupun tanggal resmi perilisan lagu tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tapi ada bocoran.
0: Apa tuh?
2: Apa namanya? Bocoran singkatnya itu udah cukup bikin media ramai dan memunculkan berbagai spekulasi dari para penggemar.
0: Oke, jadi gue sebagai penggemar Tulus, mm-hmm, baru,
2: yeah,
0: gue juga menanti-nantikan dari lagu terbaru
2: ini,
0: deh.
2: Ya,
0: nih,
2: ya,
0: gitu.
2: Ya.
0: Kalau lu gimana setelah gue bacain berita yang ini?
2: Iya, gue makin penasaran sih.
0: Penasaran banget. Oh, penasaran banget. Jadi buat kamu teman Produ yang fansnya suka mendengarkan Tulus, kalian menunggu-nunggu gak sih sama lagu terbarunya ini? Kalau memang iya, kasih tahu pendapat kamu di WhatsApp kita di 0817-9925-925 atau langsung ke
2: Instagram kita di @pro2bdl. Greetings loved ones, let's take a journey.

0: Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sempurnanya Aku dari NPD menjadi lagu terakhir dari kita.
1: Terakhir dari kita, terima kasih ya teman Perdua yang udah ikutan gabung, udah ikutan request-request, dan tadi untuk teman Perdua yang udah ikutan live kita, terima kasih banyak. Dan terakhir dari kita,
2: Let's Diva Shannon Special Winners Only with Perdua Irmina Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Perdua Irmina Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: And now, bye!

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sekarang nih ya teman Pro 2, Angga gak sendirian nih. Angga udah barengan sama mic-nya, boleh didekatkan. Tadi lupa di briefing sih emang ya. Salah siapa? Salah saya. Tapi seru banget hari ini teman Pro 2, ada Kak Mariska dan juga Kak Dana nih teman Pro 2. Halo. Yang bakal ngobrol barengan sama Angga Labesa. Halo, apa kabar?
1: Halo,
2: baik.
0: Alhamdulillah kalau baik nih ya. Semoga aja perjalanan kesini lancar-lancar ya.
2: Baik, lancar. Belum ketemu macet di Bandar Lampung.
0: Belum aja gitu. Nanti pasti ada macetnya gitu. Jadi teman Pro 2 ya, Angga buka contekan dulu karena tadi gue lupa ya. Ada Kak Dana dan juga Kak Mariska nih teman Pro 2 dari SOBC, teman Pro 2 gitu. Tadi kita sempat podcast sih sebenarnya, udah gue tanyakan. Tapi ini kan siaran langsung ya. Saya penasaran tetepan SOBC apa sih sebenarnya?
2: Oke. SOBC itu sebuah yayasan ya. Jadi sebuah yayasan, perkumpulan kami ini yang menaungi orang-orang yang masih kepengen cari prestasi terbaik begitu di bidang marching band. Jadi SOBC ini adalah Sida Ottama Bhakti Charaka Foundation yang didirikan tahun 2025 kemarin. Jadi ini adalah salah satu perkumpulan yang sebenarnya menaungi kebutuhan-kebutuhan kami untuk lagi-lagi untuk berprestasi gitu di bidang marching band. Terus juga kami juga beberapa kali kami juga involve di beberapa kegiatan. Kami sudah banyak keliling ya di Lampung ini karena kita masih baru skupnya ada di Bandar Lampung. Kita kemarin bikin coaching klinik di Pringsewu, di Lampung Timur, di Lampung Selatan. Terus alhamdulillah juga animonya dari teman-teman di sana bagus banget. Terus juga kita ada band camp itu, jadi kita latihan dari pagi sampai malam.
0: Marching band atau oke.
2: Marching band. Jadi kita nggak kemana-mana, kita nggak banyak kegiatan, hanya marching band. Kita ada band camp, terus juga ada kemarin coaching klinik yang specialist, jadi hanya untuk color guard.
0: Oh,
2: jadi kita sudah banyak sekali yang kita laksanakan, kinerja yang sudah kita laksanakan ya. Tapi dan alhamdulillah juga kita melibatkan banyak teman-teman yang ada di Lampung ini gitu. Jadi kita merintisnya itu dengan niat baik, mudah-mudahan juga diterimanya dengan baik juga ya.
0: Oke. Tadi sempat dimention 2025 ya.
2: 2025 betul.
0: Sekarang berapa anggotanya, Kak Dana?
2: Kalau pengurusan di manajemen kita ada 5 orang pengurus.
0: Pengurusnya
2: okay. Ada 5 orang. Tapi mudah-mudahan semua kegiatan ini yang kita laksanakan dari medio 2025 sampai dengan sekarang. Jadi kita kemarin baru ulang tahun tanggal 18 Juni kemarin.
0: Ulang tahun yang pertama.
2: Yang pertama. Jadi baru bisa tiup lilin gitu, ulang tahun. Dan tapi setiap kita sudah banyak event yang sudah kita laksanakan gitu.
0: Tapi kenapa membangun SOBC sendiri?
2: Iya, karena
0: alasannya.
2: Iya, karena banyak-banyak organisasi serupa yang berfokusnya itu hanya prestasi unit. Jadi kalau kita tahu unit banyak korps marching band, drum band, marching band itu kan basisnya sekolah. Jadi banyak misalnya let's say saja Persatuan Drum Band Indonesia itu di bawah KONI ya. Itu yang menaungi olahraga prestasi. Jadi arahnya itu adalah kejur cup, kejur prof dan kejurnas. Kalau mau lebih pressure lagi ada lagi ke PON. Tetapi kalau kami tidak, kami coba untuk melayani pelatihnya.
0: Oh.
2: Kami coba okay. Untuk bisa info banyak pelatih di situ sehingga kami yang event yang kami laksanakan terbanyak adalah coaching klinik ya. Nah, coaching klinik ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pelatih. Karena yang dibuat itu kan so far itu hanya lomba, kejuaraan, terus juga event-event itu sedikit sekali yang mengandalkan kemampuan pelatih untuk bisa develop. Itu yang kami lihat bahwa itu adalah sebenarnya adalah celah yang bisa kami masuki ada di situ.
0: Oke, gitu. Makanya dibuat SOBC ya?
2: SOBC.
0: Oke. Okay. Markasnya di mana SOBC?
2: Di Kemiling.
0: Oh, kita Kemiling. Satu kawasan.
2: Gitu ya.
0: Ya, anak Kemiling nih.
1: Okay. Kalau kita nyebutnya Base Camp Skin City.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Jalan kulit.
0: Oh, gue mikir kenapa Base Camp Skin City. Oke, okay, apakah ada perawatan kulitnya? Ternyata enggak ya, jalan kulit. Oke.
1: Okay, okay. Di jalan kulit.
0: Oke. Okay. Tapi Kak Mariska ngelihat perkembangan marching band di Lampung, emang gimana menurut kakak sendiri?
1: Banget banget dari pesat gitu. Dari dulu ya. Kalau dulu zaman saya SMP itu cuma beberapa unit adanya gitu. Kalau yang memang asli ya banget kan ada di Persit.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu tuh ada okay. Di Persit, SMA 10, lawan-lawannya itu aja. MTS, yeah. MAN, terus Swadipa gitu-gitu.
0: Okay.
1: Saverius, Franciscus kalau dulu.
0: Oh, kalo banyak dulu, juga ya dulu ya.
1: Tapi saat itu masih kehitung kayaknya 10 jari aja enggak habis.
0: Tapi rata-rata gitu. Sekolahan ya dulu.
1: Rata-rata sekolahan gitu. Tapi dulu TK-TK itu belum ada. Tapi semakin kesini itu TK itu menjamur. Hampir di setiap
0: ada marching band TK.
1: TK oh, ada. Okay.
0: Apa tidak berat ya?
1: Berat okay. Sekali tantangan saya itu.
0: Soalnya anak TK betul. Kan.
1: Tapi justru tantangannya beda-beda ya. TK, SD, SMP, SMA itu beda-beda banget gitu. Kebetulan kan kita juga ngelatih. Saya pernah ngelatih dalam satu tahun itu 12 sekolah itu 8-nya TK.
0: Wow.
1: Jadi kalau TK itu cuma 1 jam biasanya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 TK sini, jam 9 sampai jam 10.
0: Apa enggak pusing? TK sini.
1: Pusing. Tapi kan kita ada tim. Okay. Ada yang memang saya sendirian, ada yang memang timnya berdua dan bertiga gitu. Jadi PR-nya ya beda-beda. Kalau di TK mungkin nggak ke teknik, tapi lebih ke kreativitas. Sama PR banget itu cara menyampaikannya ke anak-anak itu PR banget gitu.
0: Iya, apalagi kan anak-anak pola pikirnya masih ya, muda ya gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Justru kalau saya sendiri sebenarnya lebih mudah ngajarin yang anak-anaknya ketimbang ngajarin guru-gurunya gitu. Karena kalau guru-gurunya sudah emak-emak, kadang bapak-bapak ya agak-agak PR banget ngajarinnya gitu. Mendingan ngajarin ke anaknya langsung gitu.
0: Okay.
1: Kalau yang SD, SMP, SMA kan dia kesulitannya paling kita memang sudah main teknik gitu.
0: Oke. Okay.
1: Perbedaannya itu aja sih.
0: Emang treatment mengajarkannya juga beda berarti ya?
1: Treatmentnya beda. Terus memang kalau sekarang juga berkembangnya kan sekarang sudah banyak yang apa ya, bisa dibilang individu.
0: Jadi maksudnya?
1: Dia nggak yang di sekolah. Kalau di luar Lampung mungkin banyak perusahaan.
0: Oh.
1: Di Palembang itu ada Bukit Asam.
0: Oke.
1: Okay. Dia ada drum bandnya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada KAI itu ada jadi lokomotif namanya,
0: okay.
1: Marching band lokomotif. Terus Pos Indonesia ada gitu. Itu banyak banget di Kalimantan Timur ada namanya PKT. Gitu, itu banyak. Tapi di Lampung kan belum ada. Tapi di Lampung itu sudah mulai ada per individu. Jadi dia bentuk unitnya sendiri gitu. Itu banyak gitu. Sekarang juga kan setiap maraton atau apa, kadang ada tuh yang ngisi drum bandnya walaupun gak banyak.
0: Iya. Tapi gitu. Sebenarnya bisa disebut marching band. Itu berapa sih anggotanya? Atau ada minimum anggotanya? Atau ada spesifik harus ada instrumen ini nih baru dia marching band, atau dia bawa bendera aja marching band gitu?
1: Oh bukan, ada perbedaannya. Jadi ada drum band, ada marching band, ada drum corps, itu beda-beda tergantung alat.
0: Yuk satu-satu.
1: Silakan
0: yuk.
1: Silakan jelaskan mana.
0: Yuk ini 4 SKS ya, kita satu-satu SKS. Ya.
2: Oke, jadi apa namanya, kita mengklasifikasikan unit itu berdasarkan.
0: Oh, ngomongnya instrumen. Unit ya berarti?
2: Unit. Ya, bisa okay. Band atau bisa unit gitu. Jadi berdasarkan klasifikasi alat. Jadi kalau misalnya drum band, kita ada seperti disebutkan tadi, ada yang namanya drum band, ada marching band, ada drum corps. Nah, drum band ini mostly sebagian besar alatnya itu adalah alat perkusi, alat pukul. Leadnya di melodisnya itu kita biasanya pakai belira. Kalau marching band itu biasanya yang ini yang paling komplit. Marching band itu yang paling komplit. Jadi kalau ada perkusi, perkusinya itu relatif lebih apa namanya, lebih banyak jumlahnya, tapi juga dominasinya juga lebih agak di bawah gitu. Ada perkusi, ada color guard dan ada alat tiup. Nah, alat tiup ini alat melodisnya itu alat tiup. Mulai dari high register, middle register, low register, dan bass register. Itu alat high register tuh ada trompet, ada piccolo, ada flute. Nah, itu jadi kalau marching band itu boleh menggunakan alat instrumen brass dan woodwind. Jadi ada alat musik itu yang alat tiup brass dan juga alat tiup kayu. Alat tiup kayu itu kayak saksofon, kayak clarinet, okay, kayak flute, piccolo, begitu-gitu. Tapi kalau drum corps, drum corps itu hanya menggunakan brass. Brass itu kita gunakan dari mulai trompet, high registernya di trompet. Only trompet, medium registernya ada mellophone. Terus low registernya ada bariton dan ada euphonium. Dan kok di bawahnya lagi paling rendah low bass register itu ada kontrabas, ada tuba.
0: Oh, ya. Itu yang gede banget
2: yang
0: itu.
2: Gede ya. Banget. Gede banget itu kontrabas. Jadi sebenarnya marching band ini yang paling lengkap karena dia varian alatnya juga paling banyak boleh dipakai. Ada clarinet, ada saksofon, ada flute, ada

0: Oke. Pertanyaannya sekarang, Kak, kita kayak nanya di itu ya, kuliah ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua lagu bisa dimainkan marching band atau ada lagu-lagu khusus?
1: Bisa.
2: Itu bisa.
0: Oh,
2: bisa.
0: Tapi di aransemen ulang gitu ya?
1: Ya.
2: Tergantung makin, yang aransemen.
1: Makin kreatif, jadi gini, ada misalnya lagu, misalnya let's say kemarin ADMS bikin lagu tuh, lagunya apa namanya, lagunya lagu Jawa tuh, lagu Cipasari,
0: iya.
1: Kan rame banget tuh kemarin. Itu lagu, misalnya lagu pokoknya, lagu pada versi recordingnya itu hanya misalnya 3,5-4 menit. Itu marching band bisa sampai 6 menit.
0: Oh, karena ditambahkan intro dan outro mungkin ya?
1: Ada intro, terus ada pokok lagu sampai dengan akhir, koda itu namanya. Terus juga, tapi yang kita stressing adalah bagaimana lagu itu bisa develop. Bagaimana lagu itu bisa develop. Jadi kita gak sadar, oh ternyata lagu ini, kita kadang-kadang sadar itu pada saat denger refren.
0: Iya.
1: Pada saat, oh ternyata lagu ini gitu. Hmm. Kita juga kalau misalnya nonton banyak-banyak band besar-besar di mana, di kejuaraan-kejuaraan nasional gitu, itu kita gak tahu ini lagu apa gitu. Repertoarnya kita nggak tahu lagu apa gitu. Jadi yang dinilai itu adalah bukan bagaimana, bukan unsur subjektif suka atau tidak suka sama lagu, tapi bagaimana tingkat kesulitan itu bisa disajikan dalam hal yang paling kompleks di marching band.
0: Oh, oke, gitu tanpa sih merubah esensi dari lagunya.
1: Betul.
0: Oke, nah pertanyaannya lagi adalah banyak banget nih ya pertanyaannya, makin menarik soalnya teman pro 2 ya pertanyaannya. Biasanya kalau marching band apa yang dilombakan? Apakah aransemen lagunya, kompakannya atau apa sebenarnya?
2: Banyak
1: banget.
2: Banyak kategori.
1: Jadi kita satu penampilan ya, penampilan di display itu ada, kalau di apa namanya, satu kejuaraan itu biasanya ada beberapa mata lomba. Kalau di khas SOBC itu ada namanya display. Ada display, ada multi game, sama ada uniform contest. Di okay. display itu 9, ada paling tidak ada 9 caption yang
0: display
1: kita. Display itu yang kita main lagu
2: formasi.
1: Apa namanya? Iya. 10-12 menit. 10-12 menit. Kalau di SBC kita bisa 7 menit sampai dengan 12 menit. Itu kita main di situ, formasi, bikin formasi, bentukan formasi, main 3-4 lagu sampai dengan 6 lagu. Itu ada 9 caption bisa kita 9 caption kategori yang bisa kita award. Kita bisa kasih anugerahkan juara buat itu. Jadi
0: okay.
1: jadi banyak-banyak satu kali tampil kita banyak piala.
0: Oh, sistemnya banyak medali.
1: Betul,
0: gitu ya. Sistemnya berarti tidak ada yang juara satunya.
1: Ada.
0: Oke, salah saya. Oke. Berarti satu pemenang bisa mendapatkan beberapa juara gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Okay,
2: banyak, wow. Kita banyak pialanya tuh, kategorinya banyak banget.
1: Kita kemarin event pertama kita kejuaraan di SOBC tuh, itu paling kita ada keluarkan sampai dengan 180 piala.
0: Wow, event pertama yang diajakan?
1: Iya, 180 piala.
0: Oke. Tapi tadi kan sempat di mention juga perkembangan marching band di Lampung juga lagi pesat-pesat banget dong tentunya. Yeah. Apakah ini berpengaruh juga sama event-event yang ada di Lampung, makin banyaknya marching band atau tidak?
2: Banyak, event juga banyak, selain kita juga banyak, kita kan termasuk baru ya, selain kita juga ada teman-teman lain yang memang sebelumnya sudah jauh lebih dulu itu ngadain event gitu. Bahkan sekarang sudah event yang tahun ke-11.
0: Oke.
2: Gitu ada, jadi kalau kita akui kalau untuk sekarang memang itu event terbesar di Lampung.
0: Oke.
2: Gitu, jadi kalau niat kita itu bukan mau menyaingi suatu event lainnya ataupun nandingin atau apa tuh, enggak gitu. Kita justru mau kasih warna yang berbeda di Lampung untuk perlombaan di marching bandnya. Gitu, jadi ada satu mata lomba yang memang kita beda dari yang lain.
0: Oke, apa itu?
2: Ada namanya multi games.
0: Oke.
2: Multi games itu kita have fun tapi sambil main drum bandnya tetap.
0: Oke. Wow, menarik ya, menarik sekali, menarik sekali teman pro 2 ya obrolan sore hari ini ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi Kak Dana, Kak Mariska ya.
1: Oke.
0: Kita lanjut lagi obrolan ini teman pro 2 bareng sama Kak Dana dan juga Kak Mariska tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tendangan kembali dilepaskan. Wow! Wow, pemirsa, putri pemirsa.
3: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
4: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik.

0: Rasakan setiap momen serunya bersama.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 perjuara Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga Kak Dana serta Kak Mariska nih, teman Pro 2 dari SOBC, teman Pro 2. Nah, pertanyaan teman Pro 2 pastinya mendengarkan siaran ini, gimana caranya kalau kita mau gabung SOBC? Apakah kita gabung-gabung aja atau assalamualaikum atau gimana caranya?
1: Oke, jadi sebenarnya SOBC ini punya hajat nih, sedang punya hajat menuju 2027.
0: Oke.
1: Jadi SOBC ini salah satu kegiatan utamanya, dan kita mau battle nih habis-habisan.
0: Wow, battle nih ya.
1: Iya, jadi 2027 kita menetapkan bahwa Kota Kuala Lumpur menjadi ground battle kita. Jadi kita mau siapkan sebuah unit marching band yang betul-betul solid, benar-benar valid secara teknis, dan juga siap untuk bisa combat di sana, bersaing bersama paling tidak ada 8 negara Asia Pasifik yang akan bertanding di sana di Kuala Lumpur. Jadi tema besarnya adalah SOBC Foundation Goes to MIMAC 2027. MIMAC itu sendiri adalah Malaysia International Marching Art Competition Championship. Itu diselenggarakan under auspices of WAMSBI. WAMSBI itu World Association Marching Art Marching Show Band. Jadi itu sebuah organisasi perkumpulan marching band yang pusatnya ada di Kanada. Akan ada di Kanada.
0: Wow.
1: Dan untuk Asia Pasifik tahun ada event tetapnya itu MIMAC itu untuk Asia Pasifik. Jadi mulai dari Thailand, Vietnam, Laos, Burma, Singapura, Indonesia, Malaysia, sampai New Zealand itu akan combat nanti di 2027 bulan Juli. Itu di Kuala Lumpur.
0: Wow.
1: Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Dan kita komit untuk bisa menyiapkan infrastrukturnya, termasuk manusia-manusianya ini. Jadi kita mulai 1 Juli besok, insya Allah kita mau buka open audition for cadet. Oh, jadi nanti siap orang-orang yang siap untuk bisa battle di sana, kita akan kumpulkan, kita akan train, kita akan TC, mudah-mudahan 9 bulan every day. Jadi setiap hari mereka harus latihan, tapi latihannya ada yang mandiri, ada yang terpimpin ya. Kalau latihan mandiri di rumah, mereka hanya, kalau misalnya perkusi mereka hanya sticking. Palingnya 2 jam itu harus, mentoringnya harus benar-benar kuat tuh gitu.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi 2 jam mereka tuh minimal 2 jam satu hari di rumah. Nanti hari Jumat atau hari Sabtu kita ketemu, minggunya off. Offnya, ketemunya itu efektif, kita udah rancang itu sekitar 4-5 jam sore sampai dengan malam hari, setiap minggu 2 kali.
0: Oke.
1: Setiap minggu 2 kali kita ketemunya, tapi mereka praktisnya itu setiap hari.
0: Oke. Di rumah. Oke, ya. Dengan beratnya latihan itu, tapi feedback yang didapatkan pun sama besarnya ya tentunya ya kan,
1: ya.
0: Ke Kuala Lumpur gitu kan, dibantu juga di Kuala Lumpur nantinya gitu,
1: iya.
0: Dan menang juga mengharumkan nama Indonesia tentunya.
1: Insya Allah menang.
0: Oke, berarti buat teman-teman nih yang mau join SOBC tanggal 1 Juli berarti?
1: Open editionnya tanggal 1.
0: Ada syaratnya nggak sih kak?
1: Syaratnya itu sebenarnya gini, kita sangat sangat mengandalkan proses ya. Kami berusaha untuk mengadakan audisi yang fair. Kami akan berusaha untuk mencari individu-individu yang kuat secara mental dan psikis ya, supaya nanti tanggal 27 Juli 2027 mereka siap betul-betul membawa nama Indonesia dalam hal ini. Kita komit untuk bisa mencari orang-orang yang punya kebutuhan akan berprestasi yang tinggi, dan kita akan siapkan itu untuk di level internasional. Kita akan bawa drum corps Bandar Lampung itu ke MIMAC 2027, sehingga yang dibutuhkan itu yang gak menye-menye, orangnya gak menye-menye, orangnya yang gak persisten. Karena kami percaya bahwa persisten dan stubborn bedanya sedikit, tapi kalau yang stubborn kita gak mau gitu. Jadi yang bener-bener yang persisten, bener-bener yang mau fight habis-habisan di situ, yang komitmen tinggi, karena bukan kami yang butuh ya, bukan kami yang butuh, karena kami menyediakan apa namanya wahana, kami menyediakan medianya, teman-teman yang akan datang, karena yang menikmati proses, yang akan menikmati prestasinya kan akan teman-teman sendiri, bukan kita. Kalau kita kan medianya dan mediator yang membawa kita membawa band itu ke sana gitu.
0: Oke, okay, berarti setelah lulus audisi misal, misal kalau saya lulus audisi. Kayak saya mau daftar nih ya, tapi semoga ya. Kalau misal nih Angga lulus audisi, apakah kayak peralatan dan biaya lainnya ditanggung dari SOBC atau gimana sebenarnya yeah. mekanismenya?
1: Peralatan memang kita harus siapkan itu ya. Instrumen memang kita harus siapkan. Tapi kalau tentang pembiayaan, nah ini yang akan menjadi salah satu strengthen point dari kita. Bahwa kita sadar bahwa kita gak mungkin mengandalkan semuanya. Misalnya let's say dari pemerintah daerah. Semuanya makanya kita harus usahakan. Kita akan coba untuk develop teman-teman semua nanti di kadet itu, di kadet dalam Kos Bandar Lampung, kita untuk bisa membuat segala sesuatu yang bisa menghasilkan buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Kita akan sakai sambayan, kita akan gotong royong benar-benar bahu membahu untuk bisa menghasilkan rupiah demi rupiah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak ada yang mudah di situ. Tidak ada yang mudah, kami akan pastikan itu tidak ada yang mudah untuk itu. Tapi kalau semuanya semuanya kita kerjakan bersama, saya yakin itu tidak susah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi memang kita akan siapkan pengayaan-pengayaan sendiri pribadi. Jadi misalnya setiap bulan kita akan ada coaching dari eksternal ya. Jadi misalnya dari expert coach dari luar, kita akan datangkan itu. Dan juga ada misalnya nanti materi-materi personal seperti personal branding, materi buat individu ya, pada personal branding. Terus ada beberapa life hack lah yang bisa kita ajarkan, misalnya budaya Lampung, terus event management, terus juga ada public speaking. Itu saya pikir hal-hal penting yang ketika teman-teman bergabung di sini, waktunya tidak habis hanya untuk latihan, hanya untuk sticking, hanya untuk blowing, tapi bukan lebih dari itu. Kita juga berusaha untuk mendevelop teman-teman ini menjadi sosok yang betul-betul punya kapasitas tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia. 9 bulan kami dari teman-teman SOBC merasa bersalah sekali kalau 9 bulan itu mereka hanya kuasai sticking, tapi life hacking ini mereka enggak punya. Okay. Dan itu kita akan
0: berarti diajarkan semuanya gitu ya.
1: Itu dia poinnya. Okay.
0: Untuk usia berapa kalau teman-teman mau daftar nih?
1: 14 sampai 22.
0: Oke. Okay. 14 sampai 22 yeah. ya. Oke, okay, oke. Okay. Masih masuk enggak? Oke. Okay. Tapi
1: just info. Tanggal 17 itu kita mau audisi kan mulai dari tanggal 17. Pendaftaran itu mulai dari tanggal 1 sampai 15. Tanggal 16 kita adminnya mau recap data. Tanggal 17 hari Jumat tuh, Jumat.
2: Ya.
1: 17 itu hari Jumat, kita audisi rencananya jam 3 sore. Jadi mereka sudah selesai sekolah atau selesai kampus gitu, jam 3 sore di halaman parkir Pemkot Bandar Lampung. Itu kita yang materi yang kita akan ujikan itu adalah teamwork. Only okay. teamwork.
0: Okay.
1: Jadi kita mau tahu seberapa besar kapasitas mental mereka soal teamwork. Karena kita yakin bahwa hanya dengan teamwork kita bisa gotong ini bareng-bareng gitu loh. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 18 Juli itu kita ada interview. Kita enggak main fisik dulu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Enggak main teknik. Okay. Karena buat kita teknik itu bisa kita develop di 9 bulan. Kita bisa develop di sana, kita enggak main teknik. Buat teman-teman yang latar belakang enggak punya latar belakang marching band tapi punya keinginan prestasi tinggi, mungkin ini tempatnya gitu.
0: Nah, itu pertanyaan saya tadi, Kak. Apakah harus punya latar belakang yang mumpuni atau sebenarnya kita yang kayaknya enggak pernah bersentuhan sama marching band, enggak ngerti nada, enggak tahu musik gitu. Apakah bisa daftar-daftar aja tapi punya kemauan yang kuat?
2: Bisa.
1: Bisa banget, harus bisa. Karena kami percaya sama proses.
0: Oke, yang penting mau berproses ya.
1: Kalaupun teman-teman nanti punya kemampuannya dia mainnya udah canggih, udah bagus banget, itu bonus buat kami. Jadi itu bukan yang utama.
0: Oke, berarti kuncinya adalah mau berproses dan bersungguh-sungguh.
1: Betul. Ya.
0: Oke. Betul. Ada spill-spillan nggak kira-kira berapa orang yang bakal dipilih? Atau masih rahasia?
2: Sudah
1: ada sih, angka pastinya udah ada. Angka pastinya sudah ada. Jadi boleh gak nyambung ke tanggal 7, karena 18, tanggal 18?
0: Saya sih boleh aja.
1: Tanggal 18 itu kita mau develop, kita mau interview habis-habisan satu hari itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi mau ada jurnalis, ada perwira polisi,
0: oke.
1: Okay. Ada entrepreneur,
0: oke. Okay.
1: ada lagi psikolog.
0: Oh, itu dari berbagai bidang berarti di interviewnya.
1: Betul.
0: Berat
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ini bukan soal teknik.
0: Oke. Okay.
1: Ini bukan soal teknik marketing band, tapi ini soal bagaimana how to develop self effort ya. Itu dia yang paling penting buat kami itu sebetulnya. Jadi bukan teknik seberapa jago dia long tone, seberapa jago dia staking, enggak, bukan itu. Yang kami butuhkan tuh orang yang develop.
0: Oke.
1: Orang yang mau develop. Baru tanggal 17 kita mau validasi nih. Hasil dari interview 19. Ini dari tanggal 19 kita mau hasil dari mau validasi apakah tanggal 18 hasil dari interview tanggal 18 itu cocok di fisiknya mereka. Mereka tuh kira-kira bakal kuat enggak nih ngangkat alat gitu ya.
0: Iya kan alat marching band berat ya.
1: Betul.
0: Nah, kayak beban kehidupan berat.
1: Tapi kami lebih banyak harus kami sampaikan bahwa kami dari 75% itu porsinya adalah porsi mental dan fisik, mental dan psikis ya. Sisanya baru di fisik.
0: Oke. Tapi belum kejawab pertanyaan saya.
1: Kita akan ikut di dua mata lomba.
0: Oke.
1: Mata kalian yaitu percussion battle. Tiga mata lomba, percussion battle, color guard contest, sama field parade, parade di lapangan.
2: Pawai.
1: Pawai di lapangan, parade kita bawa main-main musik gitu ya.
0: Ini 2027 nanti.
1: 2027 betul. Jadi kita kira-kira 35 sampai 40 orang.
0: Oke, dan tentunya enggak sampai di lomba 2027 itu doang tentunya. Nanti juga teman-teman yang lain juga keterima juga bakal ikutan lomba-lomba yang lain juga ya kan berarti. Atau per project sebenarnya?
1: Sebenarnya kami berharap 2028 tuh ada kejuaraan di Thailand.
0: Oke.
1: Dan kita akan sedang mengarah ke sana.
0: Oke.
1: Sedang mengarah ke sana. Ada kejuaraan di Thailand. Baru Indonesia ini baru pupuk Kaltim yang sudah sukses di Thailand. Mudah-mudahan 2028 kita bisa kesempatan nyobain lapangan di sana.
2: Harapan kita tim yang tadi, tim yang berangkat di Kuala Lumpur tadi itu tetap ada, kalau bisa nambah. Jadi di 2028 kita berangkat lagi.
0: Oke, nah pertanyaannya ini adalah audisinya kan tanggal 1 Juli nanti nih di 2026. Apakah akan ada audisi setiap tahun atau per event aja? Atau ini nih momen yang pas nu kamu untuk daftar nih cuman di 1 Juli 2026 aja gitu?
1: Oke, kalau itu pertanyaannya ya kami berharap tim yang ada ini kita bisa develop lagi di 2028. Tapi 2028 itu materinya kan bertambah. Jumlah pemainnya juga yang dibutuhkan pasti akan bertambah karena kalau di sini hanya percussion dan color guard. 2028 kita harus turun full team itu paling enggak akan ada penambahan sekitar 30 sampai 40 bagi pemain brass dan itu akan kita develop lagi.
0: Okay.
1: Jadi tim yang ada ini perkusi sama guard ini tetap. Terus nanti 2028 itu akan penambahan tim lagi.
0: Oke.
1: Akan ada tim penambahan lagi.
0: Oke. Jadi buat teman-teman nih yang masih ragu-ragu pengen daftar apa enggak ya, kalau saran dari Angga sih daftar gitu ya tanggal 1 Juli cobain dulu aja gitu. Harus. Ya. Untuk informasi pendaftaran gimana?
1: Nanti
0: gimana?
1: By link ada kita siapin linknya.
2: Di Instagram kita juga.
0: Di Instagram aja berarti ya. Oke, di Instagram gitu teman Pro 2 ya. Dan tadi cuma syarat umur ya berarti ya?
2: Syarat umur
1: sama komitmen.
2: Komitmen aja.
0: Oke, jadi kamu kalau buta nada kayak Angga, gak apa-apa, kita daftar berdua ya, kita daftar ya. Sama-sama nanti kita mukul-mukul kehidupan ini ya. Yaudah, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Sore Ceria.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Oh, busy-nya bakal open regisnya tanggal 1 Juli berarti.
1: Oke. Okay. Sampai tanggal 15. Terus 17 sampai 19 ya kita baru audisi.
0: Oke, okay. Berarti untuk kalian nih teman Pro 2 yang mau daftar, siapkan diri kamu, siapkan kesungguhan kamu berarti ya. Karena syaratnya cuman ya. Cuman sungguh doang kan ya berarti. Oke, okay. Ini persyaratan yang kelihatan mudah tapi ternyata tidak gitu ya, bisa kita bilang ya. Oke, oke. Tapi untuk teman-teman nih yang pengen daftar sebenarnya, kualitas apa yang dicari selain kesungguhan? Tadi kan udah dibilang yang mau belajar tentunya. Tapi mereka harus nyiapin apa lagi nih selain itu?
2: Kami sudah ini ya, udah desain program latihan. Kami sudah desain program latihan, kami berharap sudah kami gambarkan, kalau kalian ikut pola latihan seperti ini, maka outputnya akan begini. Kalau outputnya seperti ini, maka outcome-nya akan seperti itu. Gitu. Ya, dan itu yang kami jelaskan, bahwa kami tidak percaya pada hasil yang tiba-tiba. Kami tidak percaya sama keajaiban-keajaiban yang bagaimana, tapi kami percaya pada proses. Karena harus kami sampaikan bahwa practice is not make perfect. Kalau orang ngomong kan practice makes perfect gitu kan. Tapi kalau kami nggak percaya itu, kami percayanya adalah practice perfectly make us perfect. Gitu. Jadi kalau pelatihan sekedar latihan itu ya semua orang bisa latihan. Tapi kalau output untuk mencapai kesempurnaan kebaikan itu yang harus dicapai adalah practice perfectly. Baru make us perfect, itu yang kami percaya sih kan.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu komitmen kami berlima di antara manajemen pengurus, itu bahwa memang komitmen kita untuk bisa menyempurnakan progres itu yang jadi stressing gitu.
0: Oke. Okay. Ini kan disiapkan untuk acara MyMac sendiri 2027 ya.
2: Ya.
0: Target apa yang ingin dicapai di MyMac sendiri?
2: MyMac itu ada 4 kategori. Yang paling bawah adalah bronze. Bronze itu nilainya antara 70 sampai 80. 80 sampai 90 itu silver medalist. 90 sampai 95 itu gold medalist. 95 sampai 98 itu gold medalist with honor. Kami mencoba untuk bisa dapat gold medalist. Kami mencoba untuk bisa jadi gold medalist gitu. Jadi kami percaya mudah-mudahan dengan proses yang kami siapkan itu bisa menjadi salah satu milestone yang bisa membangkitkan kami gitu. Itu sih jadi program yang kami percaya adalah program ya, program latihan. Jadi outputnya sudah terencana. Terus juga outcome-nya sudah kami rencanakan, mudah-mudahan itu bisa jadi dinilai 90-93 deh.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita ngomongin nih soal teman Pro 2 dan juga masyarakat yang dengerin nih, apa yang bisa mereka bantu untuk SOBC sendiri?
2: Komunikasi sih sebenarnya. Yeah. Komunikasi itu penting banget buat kami
1: support.
2: Sebetulnya.
1: Support apa ya?
2: Sebenarnya kami berharap bahwa banyak apa yang akan kami lakukan untuk funding, karena gini deh, kita tidak bisa mengharapkan funding itu datang tiba-tiba gitu. Dan itu juga untuk bisa orang bisa mempercayakan fundingnya ke kami juga kan butuh proses ya. Kami masih 1 tahun baru 2025. Terus kami mencoba hal yang buat sebagian orang kok lompatannya jauh sekali gitu. Tapi kami menyadari bahwa kami punya power yang sangat kuat. Bukan berlima tapi ber-40. 40 dari mana? Kami berlima, 40 kredit kami gitu. Jadi dengan itu kami mudah-mudahan bisa mendapatkan power yang bagus deh gitu. Mudah-mudahan pekerjaan yang kami akan coba laksanakan gitu, misalnya kita akan buat beberapa event, kita akan mungkin jualan selama itu nggak salah ya, selama itu tidak menyalahi aturan, kita akan coba lakukan itu. Karena kami akan doktrin itu teman-teman di kadet, bahwa kadet itu peserta yang ikut audisi itu ya. Jadi setelah unitnya dapat itu disebutnya kadet kalau di marching band. Jadi kadet itu harus bisa mandiri dan berdiri di kakinya sendiri gitu.

0: sampai dengan mungkin kita 7 sampai 8 hari di Kuala Lumpur pun kita harus pertimbangkan itu, kita harus makan apa.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kan? Sampai segitunya kan bahwa kita enggak mau mengandalkan dari bantuan manapun, tapi kalau itu tetap kita upayakan dari sponsorship, terus jadi usaha yang kami lakukan, dan juga mungkin dengan penyelenggaraan beberapa event itu bisa mendapatkan funding yang cukup lah.
1: Oke.
2: Okay. Siapa tahu abis ini RRI mau support kita juga.
0: Iya.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Ya, bisa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terakhir deh, harapan ataupun apa yang ingin disampaikan ke masyarakat sendiri dan juga untuk SOBC-nya sendiri.
2: Harapannya ya, kita memang pasti pertama kali support ya. Support itu mungkin anak-anaknya yang masuk di umur itu bisa ikutan audisi. Kita kan butuh penerawangannya kan lebih besar nih kalau misalkan lebih banyak yang daftar gitu. Jadi kita juga dapat pilihannya lebih banyak kalau memang yang daftarnya banyak gitu. Jadi supportnya ya kalau dari masyarakat itu aja sih.
0: Selainnya, jadi keterlibatan untuk bisa kegiatan pasca audisi begitu ya. Karena benar dikatakan Mariska tadi bahwa sebenarnya possibility untuk bisa mendapatkan kader terbaik itu dengan dengan opsi yang banyak gitu. Dan kami optimis gitu bahwa tim ini akan bisa diproduce dengan metode yang benar dan juga proses yang juga fair gitu. Itu yang kami coba terapkan di teman-teman ya. Gitu.
2: Terus sama mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah lebih berpengalaman gitu dibanding sama yang nanti bakalan daftar ya. Mungkin dia ikut di sekolahnya memang sudah punya basic, itu kita justru malah open banget supaya mereka bisa ikutan juga gitu. Tapi gak menutup kemungkinan sama orang-orang yang memang dari nol banget basicnya gitu. Kita sih lebih menghargai anak-anak yang memang nol basic tapi kemauannya tinggi dibanding sama anak yang mungkin sudah punya basic tapi mungkin ngerasa lebih jago gitu. Nah itu mungkin kita lebih milihnya sama yang nol basic tapi kemauannya lebih tinggi untuk latihan gitu loh.
1: Oke.
0: Pokoknya kalau mereka sudah bisa, sudah pernah punya pengalaman, punya referensi teknik yang bagus, itu bonus buat kami, bukan yang utama ya. Itu bonus kok buat kami.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Jana dan juga Kak Mariska udah ngobrol bareng sama Angga sore hari ini. Dan sukses untuk acaranya, sukses untuk eventnya 2027 nanti ya berarti ya. Tapi yang terdekat nih bakal buka audisi tanggal 1 Juli ya. Oke, okay, nanti
2: tanggal 15 Juli.
1: Oke, okay, nanti main-main lagi ke Pro 2 ya kalau udah dapet tim yang full ya.
2: Siap.
1: Cukup kok. Ya udah teman Pro 2 nanti Angga bakal balik, Angga sendiri tentunya cuma di Sore Ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria.

0: terasingkan dengan lagu Lingsi Rungi, lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Kamu, Reguler Rimbang Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI baru lambung teman terbaik kamu.
1: Yeay, hari ini kamu lagi ditemani bareng siapa?
0: Ada DJ Raja dan juga DJ
1: Marvel. Kita berdua bakal temenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti.
0: Only on Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Oke, nomor perdua Senin hari ini kayaknya agak mendung sedikit ya,
1: Jah. Iya, mendung-mendung ya. Terus tuh juga agak dingin tentunya
0: nomor perdua. Apalagi hari ini lagi liburan kan, nomor perdua. Nah, karena lagi liburan nih, waduh, kayak suara keceriaan gitu ya, tiba-tiba. Gak apa-apa, karena kan mengawali hari Senin gitu. Oke, lanjut aja ya. Ya, intinya karena kan lagi libur-liburnya kan, Jah. Jadi kayak selama libur sekolah, nah, kamu masih bisa dapat kabar-kabar tentang apa? Topik-topik seputar
1: School Love dan Horoscope.
0: Nah, jadi yang pertama
1: apa tuh?
0: Ini dari apa ini? Aduh, ini dari Love ya ternyata. Love nih. Ini kata psikolog soal pasangan yang overpossessif. Wah, kira-kira apa ya katanya?
1: Nah,
0: terus ada apa nih, Ja?
1: Terus tuh nih ada horoskop nih teman pro 2 mengenal sun, moon, and rising di zodiak.
0: Wow, dan yang terakhir ada 5 tips saat MPLS. Wah, karena udah mau deket-deket ya masuk sekolah.
1: Tapi masih berapa minggu lagi ya? 2 minggu lagi kayaknya.
0: Yes, betul. Yaudah, dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Halo teman pro 2.
0: Halo.
1: Yoi, dan tentunya
0: apa nih?
1: Selamat sore buat kamu yang lagi nyore-nyore, asik nyore-nyore.
0: Iya, mungkin lagi lagi ada di depan rumah atau lagi keliling naik mobil gitu kan, sambil dengerin kita berdua di sini. Nah, tapi Jaya ngomong-ngomong soal sekolah gitu apa? Kan. Gue ini jadi keinget tau masa-masa pas gue lagi MPLS.
1: Oh,
0: gitu.
1: Benar.
0: Karena menurut gue tuh masa-masa gue kayak kepikiran bakal dapat temen gak ya gitu. Temen gue banyak kayak nanti ya. Nah, kalau lu sendiri gimana nih masa-masa MPLS?
1: Kalau gue masa-masa MPLS-nya itu sebagai anak yang lugu di saat awal MPLS, gue sangat
0: anak yang lugu.
1: Gue sangat apa ya bisa dibilang?
0: Apa nih?
1: Kaget ya dengan lingkungan baru gitu,
0: lingkungan
1: ya kan,
0: baru
1: di SMA ini gitu teman pro 2.
0: Wow.
1: Dan mungkin kita akan bahas tuntas nanti ya, ada beberapa tips saat MPLS gitu.
0: Ya, yes, betul, karena kayaknya ini tipsnya menarik ya.
1: Benar, dan yaudah. juga ini tuh mungkin akan relate kepada kakak-kakak yang sudah lulus ataupun yang masih menempuh jenjang SMA ya.
0: Betul,
1: apalagi
0: banget
1: gua gitu kan. Karena ini catatan 5 tipsnya ini dari orang yang sudah berpengalaman di dunia.
0: Sudah berpengalaman ternyata. Ya udah deh, buat teman pro 2 nih yang ya mungkin sekarang lagi bernostalgia gitu ya, lagi mikirin masa MPLS-nya dan pengen ceritain gitu ya momen-momennya, bisa ke WhatsApp kita di 08179

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sensi atau Pro 2 dari dia Fit. Enggak deng, cuma dia sama Tensi. Nah, okay. Itulah dia. Gimana teman Pro 2? Kalau mengingat-ingat bisa dibilang setelah pulang sekolah ya.
1: Setelah pulang sekolah.
0: Sandiwara radio kita.
1: Aduh, ya. Jadi keinget.
0: Iya, iya. Nah, teman Pro 2, buat lo yang masih sekolah ataupun alumni yang telah bersekolah khususnya SMA ataupun SMP nih teman Pro 2. Okay. Mungkin lo mengingat gitu ya momen-momen di mana setelah pulang sekolah gitu terus tuh pergi-pergi nongkrong gitu ya, entah ke kafe.
1: Aduh, ini apa ya?
0: Entah ke kafe, terus tuh apalagi
1: apalagi
0: ke tempat ke rumah teman biasanya.
1: Betul-betul. Oh, ini kerja kelompok lah ya.
0: Benar.
1: Biasanya kan kadang-kadang suka kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita mau ngapain nih today?
0: Iya, itulah
1: sekarang.
0: Dia.
1: Ya kita kan mau apa? Kita mau kasih
0: tips gitu.
1: Tips
0: ya teman Pro 2.
1: MPLS
0: dari, ya, teman Pro 2.
1: Jadi orang-orang berpengalaman kayak kita ini.
0: Iya, itulah dia.
1: Jadi sebenarnya berdasarkan kita ya.
0: Iya, ini berdasarkan kita teman Pro 2. Dan yang paling realistis sering terjadi
1: betul.
0: Di kota-kota besar.
1: Karena kita juga kan merasakan kan, kita yang terjun langsung kan.
0: Itulah dia.
1: MPLS sudah pernah, terus kayak dengan segala macam dinamika dan masalah-masalahnya.
0: Iya.
1: Ya,
0: dan juga struggle-nya. Itulah dia.
1: Nah, kira-kira apa aja yang mau lu sampaikan?
0: Yang mau gue sampaikan untuk adik-adik yang ingin masuk ke MAN 1 Bandar Lampung.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Untuk ke MAN 1 Bandar Lampung, halo, gue anak Mansa ya. Lo kalau lagi ngedengerin gue, mungkin pasti lo bakalan ciren sama gue nanti, asik.
1: Parah bener.
0: Ya kan. Nah, nanti mungkin buat teman Pro 2 yang mungkin mau baru masuk SMA, itu kalian harus kenalan sama orang baru teman Pro 2.
1: Gua setuju banget.
0: Ya kan, karena
1: kalau
0: kita enggak kenalan, kita tuh enggak dapat teman. Terus nanti susah buat sosialisasi sama teman-teman yang lainnya juga teman Pro 2. Jadi
1: gua setuju banget.
0: Wajib banget untuk kenalan sama teman sekelompok pas MPLS ya teman Pro 2, yang nantinya bakalan satu kelas ataupun beda kelas gitu. Kalau di sekolah gua kelompok-kelompok MPLS itu tuh diambil dari kelas-kelas yang berbeda orang-orangnya.
1: Okay. Kakak, aku mau tanya kak.
0: Lo kakak sih sebenarnya. Gua ini masih ini.
1: Waduh, mungkin ini kan mungkin jadi apa? Pertanyaan beberapa orang gitu kan. Kayak misalkan kadang-kadang kan ada yang kayak misalkan mereka males nih untuk bergaul dan pengennya teman-teman yang lain untuk datangin dia.
0: Yeah.
1: Nah, kira-kira pendapat dari lu sendiri gimana nih ya?
0: Kalau gua sendiri, mending kita lah yang mendekatkan
1: mending
0: diri
1: ke mereka. Mending kita yang mendekatkan diri. Oke, okay, jadi kita harus punya inisiatif ya.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Kalau lo?
1: Kalau gua sendiri memang sebenarnya gua juga di awal harus inisiatif duluan sih. Emang dulu gua pas MPLS walaupun enggak seinisiatif itu, tapi gua tetap ngobrol sama temen gua yang di belakang, temen gua yang di depan.
0: Jadi pasti lo ngobrol sama temen yang satu alumni, satu SMP.
1: Ya mungkin pas masa itu, jujur gue akhirnya ketemu apa? Sama temen gue yang satu, maksudnya dulu SMP-nya sama gitu. Jadi akhirnya satu kelas nih gitu. Jadi mungkin dari gue sendiri sih kebantu ya dari situ. Karena kan akhirnya gue gak sendirian.
0: Benar, gitu. Itulah teman Pro 2, yang penting pertemanan itu kunci.
1: Betul banget. Nah yang kedua nih ya, mungkin boleh dari lo mau dari gue nih?
0: Lo dulu lah.
1: Oke, dari gue ya, mungkin dari gue juga lebih ke kita bisa ikutin gitu ya aturan dari MPLS itu sendiri. Karena kan namanya juga sekolah baru kan, lingkungan baru. Memang tujuannya MPLS ini adalah untuk memperkenalkan kita ke lingkungan sekolah yang belum pernah kita masuki gitu.
0: Yoi, dan juga aturan-aturannya teman Pro 2
1: Betul.
0: Di sekolah itu.
1: Betul kan, bisa jadi aturan yang ada di sekolah lu dulu nih sama sekolah SMA yang sekarang
0: pasti itu beda.
1: Pasti beda, betul. Belum tentu sama gitu.
0: Karena emang sebelum kenal peraturan sekolah yang lengkap, kita tuh udah dikasih tahu gimana peraturan pas MPLS itu kan, Val. Dan
1: betul,
0: juga peraturan MPLS sama peraturan di saat jadi murid itu tuh hampir sama. Jadi kalau lo udah dapet soal dress code untuk MPLS, itu apa, terus tuh warna sepatunya, barang-barang yang harus dibawa,
1: betul.
0: Cara berpakaiannya gimana, dan itu tentunya menjadi apa ya, bisa dibilang satu patokan gitu loh.
1: Ya udah jadi standarnya gitu ya, yang harus kita lakuin gitu.
0: Betul, dan betul. Dan peraturan itu tuh asalnya dari peraturan asli sekolah saat kita jadi murid di sekolah itu tentunya.
1: Betul banget. Nah,
0: terus tuh ada lagi nggak sih, Vel? Kayak mungkin bawa alat tulis.
1: Alat tulis sih menurut gue wajib banget ya. Karena kalau di gue sendiri MPLS kan kita harus nulis-nulis segala macem. Kita ada kayak
0: nyatet-nyatet materi.
1: Iya, betul-betul. Kalau misalnya di aku, jujur aku itu ada kayak sesi di mana kita harus menulis surat kayak gitu.
0: Oh, betul, surat.
1: Iya, jadi kayak gitulah intinya.
0: Oke.
1: Makanya ya mungkin beberapa sekolah juga
0: apa
1: nggak sama ya kegiatannya kayak gua ya, tapi seenggaknya wajib banget bawa alat tulis karena kita ke sekolah gitu.
0: Bener, dan juga pengalaman gua nih teman pro 2, lo wajib membawa alat tulis selengkap apapun gitu teman pro 2, mau penggaris, pensil, tip X, terus tuh pena, abis tuh penghapus dan lain-lainnya. Mungkin buat kamu yang di masa SMA-nya nggak pernah bawa alat tulis dan selalu minjem teman atau bawa alat tulis tapi cuma pena doang. Pas MPLS di SMA tuh lo udah harus bawa ya teman pro 2 alat tulis yang lengkap kap.
1: Yeah. Betul banget. Nah, mungkin ini salah satu hal yang penting juga kali ya, Ja. Kalau misalnya kita di MPLS tuh wajib banget kalau bisa kenalan dengan orang-orang yang emang kayak kakak kelas kita.
0: Iya benar
1: kan, itu kayak gitu.
0: Kalau gue nyebutnya itu adalah bina dampingnya kita gitu harus ya? Kenal gitu. Jadi di MPLS gue itu tuh ada bina dampingnya gitu loh, dari beberapa ekskul sama OSIS.
1: Tapi jujur ya, pas gue pertama kali MPLS tuh hal yang langsung gue notice dan keren itu adalah ketika kakak-kakak pembina OSIS itu pakai almet dan kayak mendampingi.
0: Wah. Anak-anak adek sini adek.
1: Iya. Wow, keren. Tapi kira udah pernah kesampaian sih rasanya untuk jadi dampingin mereka-mereka ini.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ketua ekskul ya, Mas?
1: Bukan ketua ekskul. Masih masuk OSIS lah ya, kira.
0: Oh, kakak OSIS.
1: Bukan ketos, bukan dong. Bukan.
0: Dan juga terakhir nih teman pro 2 yang mungkin bisa dibilang tips pas MPLS yang harus kamu wajib untuk diikuti itu adalah masuk ke grup angkatan baru, itulah ya teman pro 2, karena biar bisa lebih kenal sama teman-teman yang lain, juga tahu info-info kayak main info tentang MPLS itu dan lain-lain teman pro 2. Dan tentunya kalaupun masih kamu tuh yang kangen sama sekolah, terus tuh juga gimana ya, Vel ya?
1: Iya, apa nih?
0: Banyak hal ya? Enggak juga. Okay. Ya kan, dan juga mungkin lo agak relate karena mungkin banyak hal yang akan terjadi juga di saat MPLS itu ya, teman pro 2 buat kamu. Itulah dia ya kan, karena mungkin juga nanti bakalan jadi memori gitu teman pro 2. Apalagi kita harus memupuk otak kita ini dengan ribuan memori.

0: Berdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, hari ini kita berdua ada info spesial nih buat teman-teman Pro 2 sekalian.
1: Dan teman Pro 2, mungkin buat lo yang pengen nostalgia dengan lagu-lagu 2000-an nih. Wow. Bukan kenangan aja yang timeless ya teman Pro 2, tapi lagu-lagunya juga ya kan, Vel.
0: Waduh, lagu-lagu apa nih?
1: Dapat karena lo bisa dapetin malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi Epic Bams X Samsons nih teman Pro 2. Kapan
0: wow,
1: lagi kan?
0: Wow, keren banget. Oh ya, kira-kira ini lagunya hits di tahun berapa nih?
1: Ini lagu-lagunya itu tuh hits di tahun 2000-an dan langsung bareng penyanyinya.
0: Wow, ini kayak sambil nostalgiaan bareng sama apa ya, ibu aku.
1: Hey, bisa
0: mama aku
1: dan
0: gitu kan.
1: Juga bareng penyanyinya kan, apalagi Bams X Samson. Dan juga ada yang tahu nggak sih songlist 2000-an apa aja dari Bams? Yaitu ada Kenangan Terindah, Lulu, Hey Gadis, dan lain-lainnya nih, Vel.
0: Wow, keren banget. Nah, ini kira-kira diadainnya tanggal berapa ya, Jack?
1: Dan ini tuh bakalan diadain di dua tempat dan di
0: dua
1: tanggal
0: tempat
1: yang berbeda.
0: Wow,
1: gitu,
0: keren banget.
1: Dua, yaitu ada di Bandar Lampung dan Metro. Di Bandar Lampung itu tuh ada di tanggal 3 Juli di Jumat, hari Jumat malam Sabtu di The Haven. Dan juga di Metro itu di tanggal 11 Juli di Sabtu malam Minggu di La Costa.
0: Wah, kalau bingung kita bisa langsung cus aja gitu ya, minggu ini merapat ke The Haven, Jalan Gatot Subroto nomor 36 Bandar Lampung. Dan juga di hari Jumat 3 Juli jam 7 malam sampai selesai aja.
1: Yoi, dan juga info tiket itu bisa langsung datang ke The Haven dan Kioli Bare nih teman Pro 2. Yuk, amanin tiket dan table kamu sekarang dan siap-siap nyanyi bareng
0: dari awal sampai akhir.
2: It's time to sore ceria.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Istana Negara yang mengumumkan logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Nah, pemenangnya adalah logo yang didesain oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat. Logo resmi HUT ke-81 RI ini diumumkan di kantor presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Nah, pemilihan logo ini berdasarkan polling terbanyak yang dipilih publik dalam jangka waktu 24 sampai 28 Juni 2026 melalui laman logo HUT RI. Nah, total polling yang masuk dalam jangka waktu pemilihan tersebut yakni sebanyak 44,73% memilih logo nomor 2 yakni karya Fajar Novario dari Padang. Nah, berikut Flash Info dari DJ Marvel. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin program A2R di Bandar Lampung di frekuensi 92,5 FM Teman Pro 2. Dan tentunya kita saat lagi ke siaran program A1R di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar baru saja kita mendengarkan bersama nada-nada Islami yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63, dibacakan oleh Nida Amalia, dan nanti akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Yes.
1: Itu ya teman Pro 2 ya, Daniel Caesar, who knows ya, kita nggak tahu. Siapa yang tahu ya?
0: Siapa tahu kita
1: kita bakalan
0: bareng sama siapa? Kita bakalan
1: selalu bareng-bareng sama siapa? Betul. Kita nggak tahu.
0: Kita tahu.
1: Didampingin betul sama siapa gitu ya kan teman Pro 2
0: ya.
1: Didampingin sama yang ada ataupun tiada, kita nggak tahu.
0: Iya, kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu ya kan, kita lagi
1: ya
0: jalan-jalan berdua kan. Yoi. Kita nggak tahu juga lagi lihat bintang-bintang di langit yang, wow,
1: dan ternyata
0: banget
1: bulan purnama hari ini.
0: Waduh, iya betul ya kan? Bulannya ternyata kayak ada warnanya
1: oranye
0: ya, jingga ini bukan ayo gitu.
1: Ini bukan bulan,
0: ini bukan soal bulan,
1: tapi kita bakalan ada memunculkan nama bulan di sini.
0: Betul, gitu, karena kita bakal bahas apa?
1: Yaitu adalah horoskop nih teman Pro 2 ya.
0: Yes,
1: tapi bukan
0: betul
1: tentang ramalan zodiak ataupun yang lainnya teman Pro 2, tapi sebenarnya di horoskop itu tuh bukan cuman ditanya kamu itu zodiaknya apa?
0: Oke,
1: tapi
0: jadi
1: kamu,
0: apa nih?
1: Kamu itu tuh kamu itu sun sign-nya apa? Kamu moon sign-nya apa? Sama kamu tuh rising sign-nya itu apa?
0: Oh, ini tuh yang disebut apa ya? The Big Three ya?
1: Yoi.
0: Oke. Jadi kayak kalau di dunia astrologi, jadi memang ada yang namanya The Big Three, kayak ya di sini kita bisa membedah gitu ya satu-satu.
1: Yoi.
0: Manfaatnya apa dan
1: bener
0: apa sih The Big Three itu.
1: Yoi.
0: Gitu.
1: Dan juga ini The Big Three ini tuh adalah bisa dibilang sebuah kajian yang dapat menelaah manusia dari planetnya gitu.
0: Oke. Jadi memang sebenarnya astrologi ini kan kayak lahir lebih dari 2000 tahun gitu lah ya.
1: Yoi.
0: Jadi memang benar-benar horoskop tuh diciptain untuk dari kaum Babilonia yang memang dulunya tuh menggunakan ilmu astrologi.
1: Yoi, tentang planet-planet tentunya.
0: Betul, betul ya. Nah, jadi memang sebenarnya banyak manfaatnya dan memang salah satu itu di dunia astrologi itu adalah dari posisi planet.
1: Yoi.
0: Nah, kan posisi planet dan bintang saat seseorang tuh lahir, dan itu tuh kayak bisa menentukan chart kelahiran mereka gitu. Makanya dari sini aja
1: yo,
0: itu kayak apa? Bisa secara bersama tuh kayak mematok kayak tentang ada sun, moon, dan juga rising sign gitu
1: miliknya teman Pro 2. Dan juga planet-planet ini sejalan dengan planet yang kita kenal dalam sistem tata surya, yaitu ada Merkurius, ada Mars, Jupiter, sampai Pluto pun ada teman Pro 2. Tapi sebenarnya
0: Pluto pun
1: udah gak ada
0: gitu
1: ya, sebenarnya ya udah gak ada ya teman Pro 2. Dan tapi masing-masing planet ini apa ya bisa dibilang
0: apa
1: menggambarkan
0: nih
1: simbol atas karakteristik seseorang dalam natal chart. Misalnya planet Venus itu tuh berhubungan dengan cinta, keindahan, dan juga kebahagiaan. Ataupun Merkurius yang mengatur cara seseorang berkomunikasi, berpikir, dan memproses informasi. Contoh ya teman Pro 2, semisal kalau Merkurius kamu itu tuh ada di bintang Sagittarius, maka lo itu tuh merupakan pribadi yang selalu penasaran dan cenderung kritis teman Pro 2, tapi juga impulsif.
0: Oke. Ataupun jika ini ya, kalau misalnya kamu nih Venusmu berada di Leo, nah kamu memang cenderungnya mengekspresikan cinta secara lebih dramatis gitu dan kayak menggebu-gebu gitu. Kayak apa ya, ambisius ya, something like that ya bisa dibilang. Nah, seperti itu.
1: Dan tentunya teman Pro 2 Sun Moon sama Rising Sign ini juga udah menyediakan gambaran yang cukup untuk menganalisa karakteristik seseorang gitu ya kan. Terus tuh apa sih yang membedakannya Vel dari Sun Moon sama Rising ini? Tapi kalau mungkin kalau yang Sun itu adalah yang utama ya, yang tergantung
0: yang
1: tanggal lahir kita di bulan apa gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: misal gue
1: di tanggal 13 Agustus gue ini berarti Sun sign-nya itu adalah Leo gitu. Kalau moon-nya sama Rising-nya enggak tahu karena setahu gue itu tuh Sun Moon Rising itu tuh dari jam lahir juga gitu.
0: Jadi emang sebenarnya ini bisa dibilang susah ya.
1: Iya.
0: Baik, karena kan kita harus melihat kan kayak jamnya kita kapan, terus bulannya kita. Karena semua itu kan bisa menentukan di mana identitas diri kita, terus
1: tentu
0: juga mulai dari lambang planeta sendiri, sampai dari cara dunia atau orang lain itu bisa ngelihat kita gitu.
1: Iya, teman Pro 2. Jadi mungkin cara membedakannya itu adalah kalau Sun itu adalah identitas diri kita, kayak zodiak utama kita, terus tuh kalau Moon itu tuh adalah lambang planet di zodiak tentang gimana cara kamu memproses emosi diri. Biasanya itu tuh cerminan dari orang tua kita di bagian ibu gitu.
0: Oke, mungkin kayak ini ya, kalau misalkan ngebahas kayak Moon tuh kayak planet-planet Venus gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak planet terus juga Venus, Merkurius dan lain sebagainya yang tadi sempat udah kita contohin ya.
1: Tentunya, dan juga rising itu tuh gimana cara dunia atau orang lain itu ngeliat kamu, karena itu momen di saat kamu itu enter the work gitu loh teman Pro 2. Dan dan juga mungkin buat teman Pro 2 yang ada percayanya dengan zodiak ataupun enggak percaya sama zodiak, itu pun enggak apa-apa ya teman Pro 2, karena apapun hal yang kita percaya ataupun tidak percaya itu tuh dapat menjadi bumerang untuk kita tentunya.
2: Ini dia bumerang.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Rodrigo. Yes, teman Pro 2, buat lo cewek-cewek yang ada ngerin Drop Dead dari Olivia Rodrigo, mungkin lo akan paham dengan feminine intuition.
1: Ya, feminine intuition
0: ya teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, kalau lo yang lagi menjalani hubungan dengan seseorang, pacaran ataupun sudah menikah dan lain-lainnya gitu ya teman Pro 2, lo pasti ngerasa pasangan lo itu tuh kok kayak posesif banget ya gitu.
1: Kayak banyak cemburunya gitu ya.
0: Iya.
1: Kita mau ini itu tapi gak dibolehin gitu kan.
0: Ya tapi sebenarnya balik lagi. Pasangan posesif itu ada baiknya ada buruknya. Tapi ternyata juga psikolog itu sebut bisa jadi red flag hubungan toksik itulah.
1: Oke.
0: Ya, dan tentunya teman Pro 2 ini tuh dilansir dari psikolog klinis yaitu DRA Dr. Anda A. Cassandra Putranto yang mengingatkan bahwa perilaku posesif itu perlu diwaspadai karena bisa berkembang menjadi pola hubungan yang penuh kontrol dan juga membatasi kebebasan pasangan.
1: Betul sih, Ja. Gue juga kayak positif kan kita kadang-kadang contoh gue punya pacar nih dan gue posesif gitu kan ke pacar gue. Dan kayak gue kayak
0: apa
1: mungkin ya kalau bisa dimisalkan gitu kan. Emang niatnya baik, tapi kadang-kadang niat baik itu tuh kayak nggak bisa ditangkap dengan baik untuk si pacar aku sendiri kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada dua sudut pandang yang berbeda gitu ya.
0: Dan itulah kunci komunikasi.
1: Betul banget.
0: Dan tentunya teman Pro 2, menurut Dr. Cassandra sendiri ya, hubungan yang sehat seharusnya itu dilandasi dengan rasa saling percaya, menghormati dan juga menghargai batasan pribadi masing-masing nih. Dan juga kalau ada salah satu pihak mulai mendominasi kehidupan pasangannya, misal nih lo mendominasi kehidupan cewek lo gitu kan, dan juga mengurangi ruang ataupun space untuk mengambil keputusan sendiri, hubungan tersebut itu bisa jadi kehilangan fondasi yang sehat gitu.
1: Tapi memang hubungannya posesif kayak gini tuh emang di awalnya itu kan kelihatannya kayak peduli, care kan. Tapi memang kalau misalkan kata psikolog Cassandra sendiri ya, beliau ini menjelaskan bahwa dalam konsep kontrol koersif, jadi memang perilaku posesif ini biasanya tuh muncul secara bertahap, Ja. Jadi memang
0: sulit dikenali
1: kan bertahap kan, kayak yang awalnya mulus dulu tapi nambah lama pun kayak, jadi kesannya kita pun merasanya nggak enak nih lama-lama.
0: Cewek gue siapa nih? Gitu kok bukan cewek gue, tiba-tiba
1: jadi beda orang kan?
0: Orang tua gue kok tiba-tiba gitu kan, teman-teman. Tapi juga seiring waktu ya, perilaku tersebut itu bisa jadi pengawasan yang berlebihan, pembatasan pergaulan, sampai upaya mengontrol aktivitas sehari-hari pasangan ya teman Pro 2. Dan tentunya itu tuh bukan selalu berupa kekerasan fisik teman Pro 2, dan juga individu yang posesif juga bisa melakukan kekerasan psikologis kayak manipulasi emosional, intimidasi, terus tuh juga ancaman-ancaman
1: ya, betul
0: ya kan. Dan juga bisa dibilang bisa gaslighting, playing victim dan lain-lainnya itulah.
1: Betul. Nah. Ya makan dari itu kan emang karena hal-hal seperti itu yang memang kan kalau secara fisik kan, kalau secara fisik itu bisa kita sadari, kadang-kadang emang yang secara tidak langsung itu malah bikin korban pun kayak sering gak sadar.
0: Iya
1: gitu.
0: Sering gak sadar dan ternyata dia dia yang merasa salah, padahal dia sendiri bukan salah gitu ya. Benar dia itu teman.
1: Makanya dari itu kan kalau menurut ahli kesehatan gitu ya, kesehatan mental, bahwa kayak di dalam setiap hubungan itu memang harus sehat gitu.
0: Harus sehat jiwa raga lah itu teman Pro 2 ya.
1: Jadi
0: kan
1: kayak jangan sampai masing-masing antara satu sama lain pasangan itu nggak ada ruang untuk berpendapat gitu, nggak ada ruang untuk saling memberikan masukan.
0: Bener. Dan teman Pro 2, daripada kalau kamu tuh lagi nggak mood terus ngelampiasin ke pasangannya, jangan sampai ya teman Pro 2, karena mood swings itu sangat amat tidak enak gitu teman Pro 2 kalau dilampiaskan ke pasangan, apalagi kalau kita doang yang ngerasain dan pasangan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pasangan gue kok mood swings ya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari lewat cuplikan yang dibagikan di Instagram. Tulus membocorkan sepenggal lirik berbunyi keluar dari benteng tambah gerak tubuhmu lebih sering keluar ke alam baca buku yang baru. Penggalan singkat itu langsung memicu antusiasme penggemar yang menduga lagu baru Tulus akan segera dirilis. Dan meskipun belum mengungkap judul maupun tanggal perilisannya, potongan lirik tersebut sudah ramai dibahas karena mengusung tema yang terasa reflektif sekaligus mengajak pendengar untuk lebih banyak bergerak, menikmati alam, dan membuka perspektif baru. Bagaimana itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Jeraja. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses rri.co.id ataupun menginstal RRI News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Aduh, ya Allah, ya Allah, gimana? Ya Allah, kucing-kucing gue ada. Aduh, ya Allah,
1: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam DJ Raja dan juga DJ Marvel menemani kamu semua. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan titip salam ke kita.
1: Yes, dan tentunya terakhir dari kita, let's see what you share this special willingness on the with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali darah tapi darah. And now bye bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di frekuensi 92,5 FM. Dan tentunya sekali lagi kita akan bergabung ke siaran program 2 RRI Jakarta untuk mendengarin Music Live Chat. So keep on tuning all your Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Yayasan Amal ini dibuat Ariana untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis di Gaza. Dan atas kontribusi yang besar dari Ariana Grande, Save the Children UK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada musisi Ariana Grande.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir datang dari Harry Styles yang sempat bikin penggemar panik setelah mendadak ambruk di panggung Stadion Wembley pada tanggal 26 Juni 2026 karena tersedak air saat membawakan lagu As It Was. Insiden terjadi saat ia melakukan aksi panggung menyemburkan air atau well move di tengah gelombang panas ekstrim London. Harry menunjukkan profesionalisme dengan bangkit setelah 17 detik.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh
1: sih.
0: Iya. Ah,
1: mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: sih. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Yaudah lah ya.
0: Yaudah
1: yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya? Berarti ya? 2023?
1: Enggak ya? Kayaknya... Aduh gue lupa ingat, cuman mungkin 2024.
0: Oh 24
1: mungkin.
0: Ya, sekitar-sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. 2020.
0: Agak
1: antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman produ yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya
1: lagi
0: sih,
1: seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kira lah gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat musik.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi.

0: Jangan pernah aja gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
0: Selingan iya, cuma suka aja.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
0: Pokemon-nya.
1: Pokemon-nya.
0: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik nih mana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
0: Charizard Pokemon kan?
1: Pokemon. Yang api itu ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila, itu, kuat
1: itu,
0: banget ya.
1: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Didih. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy.
0: Iya
1: ya
0: dong,
1: di panggung ya.
0: Harus.
1: Aduh, bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerial Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi itu sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh ya, iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut
0: gimana?
1: Kayak nggak gitu ya, ya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia, dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Nggak bakal jadi kriminal juga.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Ya,
1: kayak bener-bener mengenal seseorang. Menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not? Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
0: bener-bener.
1: Kayak momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bentarnya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay,
0: alright. Gimana rasanya lu, bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gil.
0: Ini salah satu, maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gue, orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macam. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Ya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejimin.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo ada apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Bener-bener asik. Jadi
1: tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya.
1: Yoi.
0: MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke, okay.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: yes, itu kan sebenernya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: main-main.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek.
1: Good morning Canada time. Teman bola
2: tambah. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Avi, Point of Viral.
1: Yeay.
0: Malam ini kita bakal bahas yang viral-viral nih.
2: Betul, yeah. Sesuai dengan program kita ya guys ya. POV,
1: Point of View.
2: Bukan
1: view, tapi viral.
2: Oh, viral. Betul, ngomongin soal viral nih tiap hari pasti ada aja ya. Tiap menit, tiap detik, tiap waktu.
1: tiap pokoknya ya.
2: Betul, pasti kita gak lepas yang dari namanya viral.
1: Betul, dan seperti

0: Wow. Terus yang kedua ada apa?
1: Yang kedua itu ada bekal minum pakai kantong plastik.
2: Oh, ya, dan selain ada trending topik malam ini seperti biasa di POV kita akan bahas tentang trending checklist juga. Dan kali ini kita bakal angkat isi tas anak kuliah apa aja yang wajib dibawa sih.
3: Betul, dan semuanya bakal kita bahas malam hari ini tanggal 2 sampai jam 10 cuma di POV.
1: Point of

0: Alfi masih dengan kita berempat ya, tapi kita kali ini ya teman berdua ya, tidak apa ya?
1: Tidak apa-apa.
2: Tidak sama orangnya. Tidak sama orangnya.
0: Tidak sama orangnya kan, karena kita ya berbeze-beze.
1: Iya. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Betul.
0: Betul.
1: Masuk ya, gimana nih kabarnya Echa dan Senja?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah sehat kayaknya ya.
3: Sehat.
1: Happy. Udah makan?
2: Belum.
1: Mau beliin? Mau
2: nanya aja.
1: Kira-kira mau beliin. Santai, tanya doang kok.
0: Mau makan apa coba? Coba kasih tahu aja.
2: Kwetiau.
0: Kwetiau,
3: lo? Pengennya makan nasi padang.
0: Nasi padang, lo Sif?
1: Udah deh, kayaknya jadi... Soalnya gue mau makan burger, gue makan chicken,
0: terus gue
1: makan...
0: Ya itu mah besok gak sih lo, Ma?
1: Do,
0: gue
1: gampang down loh kalau
0: gampang down ya. Okay.
1: Kalau bisa lagi on air dan live kayak
0: gitu.
1: Gini.
0: Ada yang nonton nggak?
1: Tolong jaga mental gue ya.
0: Oke, okay. Mau makan video sama nasi padang ya udah. Nanti ya.
1: Oh, beneran nih?
0: Beneran.
1: Oke.
0: Okay. Kapan sih gue bohong?
1: Oh, oke. Okay. Kapan lo bener itu salah. Itu yang bener deh kayaknya ya.
0: Iya, kalau Tawa Pradu gimana kabarnya? Tawa Pradu hari Senin gak kerasa udah Senin lagi, yeah. lagi.
1: Kenapa kayak waktu itu serasa cepet banget ya?
0: Betul banget. Kalau
2: apalagi weekend tuh rasanya cepet banget ya sih?
3: Juga gak sih
0: bener
3: sekarang?
0: Kayaknya kalau kita mikirnya, kayaknya apa misalnya lagi kuliah nih, lama banget sih. Pasti lama kalau kuliah. Kalau lagi kuliah itu
1: kayak gue sama Echa nih udah lulus gitu kayak rasanya cepet banget kan
0: Echa
1: lulus ya kayak mana ya kan gue kan mau sharing aja loh ya kan
3: banget rasanya kalau udah lulus
1: betul dan rasanya kayak kelepas aja gitu
3: iya bebannya lepas sebelah
2: biasanya kalau udah lulus gini tuh ngapain di kosan
0: sumpah
1: belum dia nanya belum gue jawab
2: pasti kan boring nih kan di kosan ngapain ya
1: jujur aku kan bukan anak kos ya aku anak mami
2: oh my god aku papi
1: bukan
0: anak ini ya
1: anak room udah
3: anak indigo
1: gue kan anak rumah, gue asli Bandar Lampung, tapi jawab dong ya pun, gue kalau di rumah itu scrolling TikTok pastinya, tidur malam bangun siang, cakep.
0: Pantun,
1: bukan pantun ya, tapi biasanya gue kayak gitu aja sih scroll TikTok, balas chat, gitu.
0: Terus juga lanjut,
1: nongki
0: ini ya kan, ke air terjun, karena lagi
1: kalau lo ngapain Cak kalau udah
3: sekarang nih karena barusan banget deh lulusnya lagi
1: sombong.
3: Sibuk iya
0: baru berapa ya
3: satu minggu yang lalu jadi lagi sibuk ngurus berkas
1: iya lagi ngejar ya tapi nggak kejar ya
3: iya benar lagi
1: kayak dia kayak ngejar dia ya Senja baik aja
0: sorry ya aku nggak ngejar aku dikejar
1: pokoknya kalau ngomongin tentang keseharian tuh nggak ada abisnya.
3: Iya,
1: kayak ngomongin hal-hal viral yang ada di sosial media.
0: Betul.
2: Iya,
1: benar. Ada aja kayak yang viral. Dikit-dikit viral. Kucing makan ikan asin aja viral.
0: Betul. Yeah.
1: Karena kayak emang random banget ya warga plus 62 ini ya.
0: Putus cinta ke air terjun dikit viral.
3: Terus
0: bingung saya.
3: Viral
0: semuanya, viral.
1: Mental saya suka down loh dong.
0: Siapa yang suka menjatuhkan mental kamu sih?
1: Kamu! Pokoknya kalau misalnya ngomongin hal-hal yang viral ini gak ada abisnya. Makanya kita di sini nomor 2 bakal kasih kamu hal-hal yang viral yang mungkin kamu gak sempet kali ya. Jadi polisi di sosial media.
0: Oh polisi sosial media.
2: Okay. Sekarang polisi gak cuma polisi tidur ya?
1: Betul, gitu. Di sosial media juga jadi ada polisi. 24 jam scroll yang ada kerjaan ya kali ya kayak gue.
3: Yang nganggur.
1: Jadi kita bakal bahas semua itu nomor 2 dan menurut kamu hal-hal viral apa sih yang perlu kita bahas malam ini? Ya selain yang udah kita sebutin tadi bisa banget kamu kasih respon ke nomor WhatsApp kita di 081-799-25-925
2: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Jadi jangan kemana-mana tetap di Point of Viral.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Brazil akan menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 12 malam dini hari nanti. Laga itu akan berlangsung di Hasnam Stadium dan pelatih asal Italia menambahkan tanggapannya bahwa timnya akan fokus pada semua aspek baik menyerang, bertahan ataupun juga kombinasi antar lini pada laga menghadapi Samurai Biru. Sekian Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa akses di website kita di rri.co.id atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2, balik lagi bareng kita di POV Find I Viral. Di penghujung Juni ini kita disambut sama hujan nih, Enja.
1: Malam ini aja hujan nih.
0: Betul. Sekarang lagi hujan.
2: Syahdu hujannya ya di akhir bulan Juni.
1: Betul.
2: Ya kan ya.
1: Satu hari di bulan Juni yang sangat dingin ini.
2: Iya kan. Kayaknya kalau hujan-hujan gini butuh kehangatan gitu enggak sih? Apalagi yang baru putus.
1: Ya, masih ya. Masih ya.
0: Lagi ya, di top 2
1: dibahas
0: lagi.
1: Masih ya,
2: ya. Tapi kalau orang aman kan, gak habis putus kan?
0: Aman.
2: Lo sih?
1: Kita sih jomblo, kan? Jomblo sama
2: ya. Apa jomblo?
1: Jomblo.
2: Oh jomblo.
1: Sama kita.
0: Hi my friend. Rida jomblo gak?
2: Gua
1: baunya sih enggak ya.
3: Orang kemiling pokoknya.
1: Wah. Ya, spill.
2: Jangan di-spill gitu dong.
1: Namanya. Nanti kita ngobrol aja pas pas Rido enggak ada ya.
2: Okay. Di belakang R aja kita ngomong ya.
1: Belakang R.
2: Tapi ngomongin soal hujan ya, teman Pro 2 ya. Kita punya informasi buat kalian nih ya. Apa tim informasinya?
0: Jadi informasinya ini kita, ada guru matematika yang diangkat warga saat jalan banjir. Nah, karena hujan, banjir, tuh.
1: Wow. Jadi viral ya.
0: Iya.
1: Karena hal, ya bisa dibilang ini hal lucu. Iya. Karena motornya tuh diangkat beserta drivernya.
4: Iya. Biasanya kan kalau lagi banjir nih, yang diangkat motornya aja. Ini ibunya.
2: Ini sih
1: sama ibunya juga.
0: Mungkin,
2: betul.
0: Ya, mungkin biar gak basah sepatunya.
1: Bener sih, karena kan besok ibu mau ngajar. Ibu kan guru MTK gitu. Kalau guru MTK kan emang
2: harus
0: masuk setiap hari.
2: Bener, dia gak ada kata gak masuk.
1: Betul,
2: masuk ya,
1: lagi enak badan, lagi diangkat.
0: Karena matematika ilmu yang
2: pasti.
0: Pasti.
2: Bener gak gue?
1: Betul, iya. Betul. Karena
2: ilmu sosial itu ilmu tidak pasti. Ilmu matematika itu ilmu pasti.
1: Cakep.
2: Jadi
1: Udah.
2: Ngomongin soal banjir ini ya, guru matematika yang diangkat warga saat jalan banjir ini antara lucu, terus juga antara kayak apa juga ya, sedih juga ya gak sih?
1: Iya. Karena ya banyak orang yang khawatir sih kalau motornya ibu ini bakal mogok kalau dipaksain lewat kalau nggak diangkat ya kan.
2: Iya.
1: Jadi ibu ini dibantu oleh warga-warga sekitarnya dengan cara diangkat beserta ibunya.
0: Enggak banget warganya.
2: Maksud gue ibunya.
1: Kalau gue di belakang gimana gitu. Gue di belakangnya juga gitu loh.
2: Mungkin ibunya takut bajunya basah atau
1: sepatunya
2: apa.
1: Sepatunya basah.
4: Tapi warganya keren sih.
0: Keren.
1: Betul.
0: Effort banget buat
2: ngangkat. Perlu diacungi telunjuk ya.
1: Jempol. Kalau jempol dong, tunjuk tangan dong. Kalau jempol itu kan hebat berarti dong. Salah dong. Kalau kelingking?
2: Udah.
4: Manis dong, janji manis.
1: Janji manis.
0: Kayak dia.
1: Gimana sih? Cak, enggak denger sorry. Oh, Cak. Nanti lewat WA aja ya.
0: Ayo boleh di sini ya.
1: Jadi teman Pro 2 lagu kan video ini ya langsung ramai di media sosial. Karena ya tadi ya, karena lucu, ngompak.
0: Dan
1: jadi,
0: bikin tersentuh.
4: Tersentuh kalau lihat warganya tadi.
1: Betul.
4: Bener-bener effort buat ngangkat ibunya dan montornya itu ya.
2: Montornya itu.
1: Karena ada motor dan montor.
2: Betul.
1: Tahu masa sih? Jadi, Senja gak mungkin salah.
2: Iya benar. Tapi karena video itu yang rame di sosial media ya teman Pro 2 ya. Banyak nih netizen kita plus 62 ini ya kan ya. Yang komen yang apa ya, yang lucu.
0: Komen-komennya
2: banyak banget.
1: Aduh.
2: Iya kan. Momen yang kayak gini nih bikin mereka percaya gitu ya. Kalau kegiatan tolong menolong, gotong royong di masyarakat itu ternyata masih kuat sebenarnya.
1: Betul. Jadi kayak masih, kita ini masih kompak sebenarnya.
2: Betul.
1: Masih saling
2: solid.
1: Hidup solid.
2: Hidup solid.
1: Kamu lucu banget Senja ya.
4: Makasih. Aduh, ya, jadi salting deh.
0: Langsung kita bacain aja enggak sih?
4: Iya, komentar-komentar netizen nih.
1: Boleh.
2: Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Bukan komentarnya enggak kayak gitu.
0: Yang pertama apa nih? Ada hujan badai angin topan tetap diterjang.
2: Cakep. Bukan pantun.
1: Bukan pantun. Nadanya aja sebenarnya pantun. Dan ada komentar lainnya nih teman Pro 2 yang bikin lucu ya pokoknya, yang bikin mengocok perut ya.
2: Gimana
1: katanya
2: mengocok
1: gini
2: perutnya?
1: Katanya gini, meski ada angin ribut halilintar yang namanya guru MTK bakal tetap masuk.
4: Iya benar, tapi benar.
1: Itu real.
2: Kalau lu guru apa?
1: Guru, yuk lanjut.
4: Langsung dilempar gitu ya.
0: Ada apa,
4: yang ketiga ada hujan badai angin ribut tetap diterabas.
1: Aduh, guru MTK ini emang lucu banget ya.
2: Iya.
1: Emang lagi waktu-waktunya kalau.
2: Ada yang komen juga gini nih.
1: Apa?
2: Semoga sehat, di rumah ada lauk.
4: Amin, amin.
1: Itu Daru bukan? Daru bukan. Kalau bukan Daru ya gak mungkin sih ya. Dan ya, Tom Pro 2 pokoknya menurut gue sih kalau misalnya video yang sederhana tadi kayak gue bilang ya, kayak lihat kucing makan ikan asin aja bisa viral sekarang di sosial media. Tapi sebenarnya video yang sederhana dan lucu ini pesannya cukup banyak sih, kayak dalam punya makna yang luar biasa juga. Karena ya tadi kita udah bilang dari aksi warganya yang langsung bantuin tanpa diminta tolong ya, kayak inisiatif lah ya bahasa kita ya. Jadi kepedulian itu emang gak harus nunggu kenal dulu, benar ya?
2: Betul. Ini juga apa namanya, menunjukkan gitu ya kan ya, apa yang gue bilang tadi ya kan, semangat gotong royong temen berdua ini sebenarnya masih kuat juga sebenarnya ya kan ya, dengan saling membantu. Ngangkat motor itu berat loh, apalagi sama ibunya.
4: Sama ibunya
2: ya
4: kan,
0: apalagi sama tasnya juga.
4: Ibunya punya tasnya juga iya.
1: Tasnya itu kan ada sempoa,
4: ada laptop, ada cilung, ada cilung,
2: ada cilung, ada cilung ya, lengket.
1: Iya, asli soalnya, betul.
2: Jadi seru-seru.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup Yang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hilang dari Perunggu sama Pro 2. Dan lagu ini ternyata enak banget ya buat nemenin di malam hari.
1: Hujan-hujan kan?
2: Tidur kan?
3: Tidur ya kan? Halo, ada suara kan saya? Halo, halo, ada
2: kan? Ada.
0: Ada, tenang aja.
3: Halo, halo. Santai.
2: Gak bisa
3: dong.
2: Saya habis putus.
1: Hujan-hujan tuh enaknya sebenarnya makan mie kalau aku sih.
0: Oh iya.
2: Cakep.
3: Enak banget,
1: enak
3: ya kalau makan
1: rebus.
3: Mie rebus.
2: Gue sukanya mie jablay.
1: Enak juga.
2: Enak
1: sih.
2: Itu.
3: Enak juga. Tapi pernah nggak sih bawa mie rebus di dalam kotak makan pas sekolah?
0: Biasanya mie goreng nggak sih?
3: Mie rebus dia jadi kayak lebih nyemek gitu.
1: Iya, jadi pas dibuka kotak menyesuaikan.
3: Pernah.
1: Jadi kayak sering banget.
0: Kalau gue enggak.
3: 2000 berapa sih?
0: 2026.
2: Gue pernah yang martabak mie.
3: Martabak mie.
2: Iya.
3: Cakep.
0: Oh, yang pakai telur itu ya?
2: Yang pakai itu.
1: Oke, apa? Iya.
3: Pakai telur.
0: Iya.
3: Emang ada
2: dong
3: martabak
2: ada.
3: Mie?
2: Ada.
1: Serius?
2: Lo gak pernah
0: dimasakin?
3: Omelet.
2: Martabak mie gak pernah?
3: Enggak, kalau gue omelet biasanya basah di rumah.
0: Oh. Iya, omelet.
3: Di rumah mami itu omelet.
2: Yang naik perahu karet itu kalau mau ke rumah lo.
3: Ini internal deh kayaknya ya. Kenapa ya kan?
1: Kalau makan jangan lupa bawa minum.
3: Betul.
2: Kalau makan jangan lupa baca doa.
1: Ah, benar juga.
0: Iya,
1: baca doa. Baca doa.
3: Siap belum?
2: Gua tandain lo ya, Pram.
3: Tandain lo.
0: Kena ya, lo. Tadi bahas tentang botol minum ya.
3: Betul.
0: Biasanya kalau di sekolah juga nih botol minum
1: kita sering bawa dan sering banget hilang.
3: Iya, yang rawan hilang di sekolah itu kalau enggak botol,
1: duit,
3: makan,
0: sendok,
3: pena, ya kan?
2: Pacar sering banget rawan hilang enggak, pacar?
3: Pacar kalau pas SD enggak hilang, Kak. Enggak hilang.
0: Enggak ada pacar.
1: Tapi kalau botol minum hilang biasanya dimarahin ya sih?
0: Nah,
1: itu diamuk.
3: Diamuk
1: ibunda tercinta.
3: Pokoknya di demo deh hari itu juga. Disuruh keluar dari rumah hari itu juga.
0: Jangan kan botol minum. Jangan kan botol minum. Apa? Sendok hilang aja dimarahin kan?
1: Iya.
3: Dihitung soalnya. Nah,
0: di 1, 2, 3. Ini sendok mama. Sendok mama mana?
3: Yang 13 mana ini? Yang bawa ternyata
2: gue. Ya udah deh, daripada bingung hilang-hilangan barang ya kan ya. Ini harus dicontoh nih.
3: Apa nih?
2: Apa nih? Yang satu ini nih. Ini ada bekal minum pakai kantong plastik.
0: Wow. Nih.
2: Jadi kalau hilang juga ya udah ya kan. Ya udah.
3: Santai. Santai kan.
2: Iya.
3: Boleh respon.
2: Okay. Iya, ini ada si Mama nih ya yang ada punya ide yang unik ya. Dia tapi nyeleneh dikit. Dia ini punya bekal minumnya buat anaknya ini enggak lagi dimasukin ke dalam tumbler atau botol minum, tapi pakai kantong plastik diikat kayak es cekek gitu. Ya. Gitu. Iya.
0: Jujur kreatif. Jujur kreatif ya.
3: Ini inovasi.
2: Lo tau air minum yang di nasi padang itu?
1: Iya.
0: Emang iya, bukannya nasi padang.
3: Ada kamu.
1: Yang dikaretin itu.
3: Oh, iya. Pernah inget gak? Ada gak? Pernah kan?
1: Ada.
3: Nasi padang, itu bisa buat cuci tangan, bisa buat minum juga. Nah itu, jadi mamanya terinspirasi dari itu.
0: Dari nasi padang.
3: Bukan ya, bukan. Tapi ini videonya teman berdua, ada anak kecil yang ternyata sering banget ngilangin botol minumnya di sekolah. Jadi mamanya udah muak kali ya.
0: Iya, mamanya murka.
1: Bukan sekali dua kali soalnya.
3: Karena berkali-kali, jadi kayak... Ya masa beli terus sih itu kotak bekal.
1: Iya, ya udah nih buat
3: minum.
2: Kamu. Iya. Jadi kalau emang orang have ya.
3: Iya.
2: Apa-apa.
3: Orang have. Tapi kalau orang have juga muak gak sih?
0: Iya, pasti bakalan kayak kok hilang mulu.
3: Nah. Iya, jadi mamanya udah capek nih terus-terusan beliin botol yang baru hilang lagi.
0: Makanya biar enggak rugi dipakein plastik. Jadi kalau plastiknya hilang kita beli
1: ya
0: plastik
1: udah,
0: lagi.
1: Gitu.
0: Kan?
2: Dimarahin juga anaknya.
3: Plastiknya lagi.
2: Lagi. Aturan bisa dipakai untuk besoknya plastiknya itu.
3: Oh, lumutan enggak sih?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.

0: kedua tadi kita udah ngomongin sekolah ya, karena kita anak kuliah. Kayaknya kita sekarang ngomongin tentang kuliah-kuliah aja dulu.
1: Nah, aku sih udah lulus.
2: Aku sih masih kuliah.
3: Iya, udah lulus. Oh, iya. Diam deh. Oh, iya.
1: Ya maaf.
3: Ya udah lulus.
1: Dari tadi. Maaf. Okay. Kalau aku bikin kamu kepikiran.
3: Enggak, aku termotivasi kok dengan
1: termotivasi,
3: kamu.
1: Termotivasi kan? Iya, kamu iya, anak kuliah yang harus selesaiin semuanya kan?
3: Iya,
0: iya, iya, harus. Jangan berhenti di tengah jalan.
3: Tuh, iya.
1: Eca okay. Nyenggol.
3: Oke, okay, okay, siap.
1: Maaf.
3: Ini ngomongin soal kuliah ya, teman pro 2 ya. Udah pasti kan kalau kuliah enggak mungkin dong kita kayak bawa tangan kosong.
0: Iya, pasti bawa tangan.
1: Maksudnya gak berani.
3: Gak berani.
1: Macem-macem kalau gak buat tas.
3: Betul, misalnya bawa kunci motor lah.
0: Iya.
1: Duduk. Berani
3: ya. Iya kan kalau misalnya kita bawa motor, minimal bawa kuncinya ya gak sih?
1: Betul.
3: Gitu juga kalau kuliah. Kalau kita kuliah minimal bawa buku.
0: Buku, bawa tas, bawa binder.
1: Betul, dimasukin ke dalam tas. Sebenarnya random ya kalau misalnya anak-anak kuliah ini di tasnya ada apa aja tuh. Hal-hal yang menurut gue kadang kan
0: kadang
1: apa sih ini orang
2: out of the box, kadangan yang nggak perlu dibawa juga dibawa
1: iya.
2: Di anak kuliah ini
1: iya. Dan bahkan sampai kayak ada sampai 3 buku ya mas.
2: Wah, rajin sih.
3: Wow.
2: Rajin sih.
0: Berapa SKS tuh buat 3
1: buku?
2: Rajin sih itu. Nah,
1: beda-beda orang lah ya.
3: Tiap tiap apa namanya, tiap mata kuliah satu buku berarti. Tiga buku berarti tiga mata kuliah.
1: Tiga mata kuliah.
3: Rajin banget. Rajin banget.
2: Udah kayak anak sekolah tuh. Udah kayak anak sekolah tuh.
3: Iya kan.
1: Repot.
3: Tapi gue pernah ada di fase itu kok.
1: Yes deh kan.
2: Maba ya.
3: Iya bener, maba. Maba gue gila-gilaan banget lah istilahnya gitu.
1: Oh, maba.
3: Tapi makin sini ya, you know lah ya kan. Kehidupan anak mahasiswa sekarang ini.
1: I know. Aku tahu banget kamu kayak mana.
3: Betul.
0: Kita tanya aja langsung sama teman pro 2 gimana?
1: Boleh. Yang masih kuliah pastinya.
0: Yang masih kuliah.
1: Iya,
0: ya.
1: Bukan SD kan?
0: Bukan.
1: Ya.
0: Okay. Halo, Adina.
4: Halo.
0: Hai.
3: Halo.
1: Aduh,
3: suaranya.
0: Halo Ardina, dari mana Ardina?
4: Aku dari Bandar Lampung sih, di Jagabaya nih aku.
0: Waduh.
3: Sumpah Jagabaya. Sama kita Ardina.
1: Enggak, lu Raja Basa. Lu Raja Basa. Iya Jagabaya.
3: Oke, Ardina apa kabar?
4: Baik sih.
1: Tapi suara kamu candu banget loh.
4: Libur kan kuliah juga.
3: Oh iya sih. Tapi aman kan, gak ganggu waktunya.
4: Aman.
1: Sehat ya, Ardina ya.
4: Sehat.
3: Ardina makanan favoritnya apa? Udah makan belum?
1: Apa Mifas? Mau tanya hobi juga ya, biar buat besok.
3: Ya udah.
4: Ya, kalau makanan favorit sih, kayaknya aku makan semua ya.
1: Wow, aku makan segala.
0: Omnivora.
3: Sama kita, banyak kesamaan ya Ardina ya.
1: Samain sama jenis-jenis saya.
3: Oke, Ardina ini kita bahas tentang hal kuliah nih kan lagi libur. Kalau Ardina kemarin selama kuliah gitu ya kan, gak mungkin kan bawa tangan kosong ya Ardina ya.
2: Pasti kuliah bawa tas
3: barang.
2: Nih.
3: Benar, bawa tas dan di dalam tas itu mungkin ada beberapa barang yang mungkin wajib dibawa sama anak kuliah ya kan.
1: Betul,
3: ya.
2: Betul.
0: Ada apa aja tuh Ardina?
4: Nah oke, okay. Yang first tuh pasti HP ya, karena kan gak mungkin gue ninggalin HP gitu. Menurut gue HP tuh penting, apalagi gue tuh jarang banget orang yang megang cash. Terus juga tumbler sih, soalnya apalagi kalau misalkan anak kuliah, terus kita juga kan gak mungkin dia boros. Kita setiap hari keluar nge-spend duit 5-10 ribu buat beli minum. Jadi gue prefer bawa tumbler buat minum.
3: Sama kita Ardina, sumpah.
1: Cukup gak lo sama-sama ini, ngeganggu dia banget.
3: Tapi Ardina tumblernya aman kan, maksudnya gak hilang kan.
1: Gak hilang kan,
2: kalau diganti sama ini ya, kantong plastik.
1: Aman ya kalau misalnya hilang ya, kita ada inovasi kalau misalnya mau dipakai.
4: Paling gini aja sih, celenteng gitu.
3: Oh, celenteng. Oh, celenteng ya. Sama agak gores sedikit mungkin ya.
1: Lajata bunyi celenteng. Okay. Celenteng ya. Terus nih Ardina, aku mau tanya, kalau misalnya kan ada ciri-ciri orang yang ada orang yang suka jaga-jaga tuh. Kayak ini gak perlu sih, tapi siapa tahu diperluin
0: iya,
1: deh. Terus juga ada orang yang kayak udahlah bawa yang emang diperluin aja gitu. Kamu tim yang mana, yang lebih simpel atau yang mau tim jaga-jaga tuh?
4: Nah sebenarnya pengennya sih tim yang simpel ya, pengen bawa yang seperlunya. Cuman tiap gue keluar, setiap kuliah itu kan pasti kan full. Jadi mau gak mau bawa banyak nih bawaannya. Mulai dari entah make up, terus juga binder, terus segala tisu basah kering. Betul. Kadang-kadang gue bawa obat.
3: Sama
4: gitu,
3: kita, kali ini sama sumpah.
1: Semua sama ya.
2: Sama semua.
1: banget suara dia ya, Raido. Raido kan?
3: Raido ya.
1: Iya benar banget.
3: Tapi kalau menurut Ardina sendiri ya, yang terpenting dan sangat penting yang wajib banget lo bawa satu barang aja deh. Apa yang harus lo bawa tiap kuliah?
4: Jujur, bukan binder, bukan pena, tapi lipstick.
2: Karena wow, iya sih. Aduh, sama mulu.
0: Sama cushionnya juga enggak?
4: Iya, kadang-kadang kan.
2: Wajar sih.
1: Ini emang girls banget gak sih?
3: Gimana, halo?
1: Maksudnya kayak emang lip itu gak boleh sampai pucat ya?
2: Iya.
1: Kayak mau ketinggalan apapun tuh pokoknya lip jangan sampai pucat deh.
2: Tapi lip sama cushion ini tuh udah termasuk barang yang paling penting gak sih, Ardina? Atau ada barang yang lebih penting lagi selain ini?
4: Mungkin apa ya? Mungkin HP sih.
3: Iya sih, gue juga sih.
4: Kan udah sih itu aja. Karena kalau misalkan dompet ketinggalan pun ya gue is okay, karena gue enggak suka bawa cash gitu.
1: Cashless banget.
2: Tapi,
1: ya.
2: Tapi pernah ada cerita gitu enggak, barang kan yang penting tadi kan HP nih. Terus HP-nya ketinggalan pas lagi mau kuliah. Nah, Ardina ada cerita sedikit enggak tentang hal ini?
4: Pernah lagi pas kemarin terakhir gue UAS, itu gue tuh UAS pagi, terus juga kesiangan kan bangunnya. Mau gak mau gue buru-buru, dan gue udah gak sempat lagi ngoreksi tas gue, yang mana posisi HP itu masih ada di samping bantal gitu. Biasa bangun tidur. Bahkan gue
0: jadi gak kebawa.
4: Gak lama-lama nantinya, gue langsung berangkat tuh, cus, bawa motor. Ada kali sekitar udah 1 kilo lumayan. Terus gue mau ngecek lagi, gue kayak merasa ada yang ketinggalan gitu kan,
3: kayak ada yang janggal.
4: Tapi gue iya, kayak ada yang janggal. Tapi di sisi lain, gue udah mau telat UAS nih. Tapi HP gue ketinggalan.
3: Jadi akhirnya lo merelakan UAS lo untuk
1: ambil. Enggak dong. Dia merelakan ketinggalan HP-nya dong pasti. Ya, ini masih jawaban lo. Ini masih kayak tebak-tebakan lo. Apa jawabannya? Jadinya Arina.
4: Gue muter balik.
1: Dia bener ngambil HP. Oke, terus?
4: Bener. Dan yang gue lakuin ya, gue nggak bawa, gue nggak ke kampus naik motor, tapi gue langsung cepet-cepet pesan Gojek. Gue langsung bilang kayak cepet ya kak.
2: Caranya
3: biar langsung cepet sampai gitu ya, tanpa parkir lagi di kampus yang jauh itu parkirannya.
4: Benar. Parkiran itu jauh banget. Jalan.
3: Tapi nih Ardina, gue punya pertanyaan terakhir nih buat lo. Boleh nggak?
4: Boleh.
2: Boleh nggak boleh sih?
3: Kalau lo disuruh milih nih ya, barang apa yang wajib lo bawa selain HP?
4: Wajib dulu. Ini konteksnya kuliah nih.
2: Iya.
3: Kuliah.
2: Apa nih?
3: Sama kita.
2: belum. Jawaban dari Ardina.
4: Gue bener-bener gak bisa kalau gue gak bawa lipstick. Udah itu aja.
3: Oh iya, handphone dan lipstick adalah hidupnya Ardina.
4: Benar tuh.
3: Oke, lo ada pesan-kesan gak buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam hari ini? Menurut lo apa sih yang harus teman Pro 2 bawa gitu selama kuliah yang ada di tas-tasnya? Mungkin apa sebagai lo VOV dari perempuan dan gua sebagai laki-laki?
0: Gak perlu
3: ya? Yaudah Ardina aja deh. Ardina aja. Oke.
4: Apa ya, kalau buat dibawa sih menurut gue yang paling penting bener ya, selain bagi gue lipstick, itu buat umum, general, itu pasti tumbler sih. Itu tumbler tuh menurut gue ngebantu banget.
2: Iya, buat kesehatan.
0: Irit juga ya.
2: Buat menghemat anak kuliah juga.
1: Dan mencintai lingkungan tuh nomor satu. Kita harus mengurangi plastik ya. Jadi tadi inovasi ibu tadi kayaknya jangan dipakai ya. Untuk menggunakan plastik ya.
3: Oke deh, thank you Ardina udah ganggu waktunya dan juga udah bergabung ngobrol bareng kita ya malam hari ini. Ada mau titip salam gak Ardina buat siapa gitu ya kan? Atau mau request lagu?
4: Mungkin buat pacar gue yang mungkin sedang di perjalanan.
2: Yeah. Oke, boleh.
4: Semoga selamat sampai tujuan.
1: Iri deh punya pacar.
3: Iya, baru putus ya kamu ya. Oke deh Ardina, makasih udah ngobrol malam kita malam hari ini. Thank you, selamat istirahat.
4: Thank you. Bye-bye. Thank you juga.
3: Ya, ayo nomor 2 itu tadi ya Ardina ya, salah satu mahasiswi ya.
1: Betul.
3: Yang kalau yang... kuliah wajib bawa tas dan juga ada barang-barangnya yang harus
2: penting,
3: dia bawa selama
2: kuliah. Ya, penting harus dibawa. Kayak tadi contohnya ada HP, karena semua-semua kan ada di HP, kita nyatet di HP, duit cash juga di HP.
3: GPT di HP.
1: GPT di HP.
3: AI di HP.
1: Makanya tadi UAS dia ngambil HP dulu.
2: Iya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Brodo, Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Musik Indonesia terus menunjukkan performa positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan official Indonesia Chart dan Billboard Indonesia Song, lagu-lagu dari musisi lokal masih mendominasi posisi puncak tangga lagu nasional. Nama seperti Nadi Basalama, Indi Gitaf, dan Ivan Seventeen menjadi beberapa musisi yang konsisten mendapatkan respon positif dari pendengar di berbagai platform digital. Itu dia Flash Info dari Azmi Ananta. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital yang dapat kamu unduh di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RB Banjar Lampung.

0: Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini, telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Because I split them.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: What's the tape there? Simon, what's going on here?
1: There you go. There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 30 di bulan Juni tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman berdua. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman berdua hari ini? Senang banget ya. Saya Irman Nurdin akan menyampaikan lagi program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani nanti di Spada. Dan hari ini nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kita punya Dialog Luar Studio yang akan hadir juga di hari ini. Dari pukul 9 nanti sampai nanti pukul 10 itu bakal diadain di Jenggala Cafe. Kemudian informasi dan lagu-lagu teman Pro 2 bisa dengerin lagi di Santai Siang dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan dengan program acara Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer yang akan hadir juga dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya teman Pro 2 kita akan gabung juga ke Pro 2 RI Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk dengerin musik live chat. Kemudian balik lagi ke Pro 2 RI Bandar Lampung pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di jaga malam bareng sama teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6 yang hari ini juga akan hadir ya kan, sampai nanti teman Pro 2 juga akan ditemani di cerita penutup hari di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin terus pokoknya 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Good morning Canada time.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang

0: semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan Satu Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau

0: bakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Innama 'al-'usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

99,5 Pro 2, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Ih, senang banget ya nemenin kamu pagi ini di Spada sampai nanti jam 9 boleh ya nemenin kamu, oke? Okay? Banyak banget informasi lagu-lagu yang udah siapin buat kamu di Spada pagi ini.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
2: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
3: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya?
3: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
3: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepat sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, aku masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: gampang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.